0: Kan itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Kiverdi pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinda juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua. Ini menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus. Mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah. Ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi Kiverdi sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh Kiverdi yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga Kiverdi juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin bermain Kiverdi sejauh ini masih the best, ya masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Kiverdi yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, Kiverdi sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Kiverdi akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia. Pada Borges masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berdiri kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema

0: taktis tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu asis, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali.
1: Ya, golan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fazinho kini, gawang dari Tanjung Verde, sudahkan lagi balikkan kepada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fazinho, angkat langsung jauh ke depan Fazinho. Jadi perebutan di lingkaran tengah, masuk dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola. Beralihkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral di sana. Ada pemain terkode lainnya, namun kembali patahkan oleh Lina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Sintenggo. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Steven Moreira tadi. Alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte, cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi, mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina, kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi, atau juga nomor Cabral nampaknya, melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina. Alexis McAllister nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tango siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah lakukan kaki kiri, sundul saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kiri, mencoba dihalau saja dari perebutan di sana, kalau melut lagi buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Meluk yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Hasilkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Musa Tanang, coba mundur sedikit ke belakang. Di tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, coba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri. Bayangi oleh pemain dari tim Tango. Apakah William Aparo bisa mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari William Aparo mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendangan ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Tenang menguasai bola, mengatur tempo nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez, sodorkan lagi mendatang Pivico, mundur sedikit maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali, Pivico ada di sana, coba melihat rekan-rekannya berdiri bebas, pada siapa akan memberikan, masih memainkan sekulit bundar. Melihatkan ke sektor sebelah kiri, Manajemen berikan lagi ke sisi kanan, ada Rico Gales, berikan ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2 Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai, hampir sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi, mencoba lagi tendangan, wah, di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
2: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya. Extra time babak pertama coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan apalagi dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel 25 tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka, pemain dari Kemudian di nomor punggung 22 tadi Moreira mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini KB Verde. Menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang. Lopez menor punggung 4 balik lagi pada Monteiro sudah di dalam lingkaran tengah. Geser kali ini menor punggung 25 Varela maksud kami 26 Varela balik kepada Monteiro. Umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil memenuhi rekannya di sana yang dituju adalah Menor punggung 19 Livramento namun lebih dekat dengan Emi Martinez menjaga gawang dari Argentina. Masa bola kali ini pendek saja Emi Martinez di sektor sebelah kanan ada Molina di sana langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi namun kaki pemain Kepede lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari KB Verde di sektor sebelah kanan ini serang mereka KB Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina geser kali ini ke kiri bagaimana Menor punggung 26 di sana Varela bayang oleh dua pemain Argentina Pelistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali masih Monteiro menguasai bola pendek saja dia kepada Menor punggung yang berada di sektor sebelah kiri kembali kepada Monteiro kali ini belakang lagi kepada Lopez juga kali ini kepada Borges Menor punggung 3 geser sedikit kepada Monteiro pindah lagi ke Menor punggung 26 Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina Varela terjatuh Varela bukan merupakan pelanggaran tadi sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi paran atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi namun lebih dekat dengan pemain dari Kap Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan Moreira pendek saja Moreira pada Semedo di sana balik lagi kali ini pemain-pemain dari Kap Verde Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor 16 kembali lagi kepada nomor 20 di sektor sebelah kanan Varela masih mencoba membangun serangan nomor 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro pemain nomor 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini kepada pemain nomor 13 di sana mencoba melakukan tendangan langsung oh sang
3: sangat cantik sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez. Rumah skor menjadi 2-2. Makin seru, Bung Estu.
0: Langsung melek. Ya. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus. Kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia. Tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya. Sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan, terutama di babak pertama. Sering sekali dia kesalahan passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh, dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian. Brilian.
2: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
0: Iya,
2: benar. Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento dapat tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengalami tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time, injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Nomor punggung lupa di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola yang sudah melewati garis tengah, geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi, Messi. Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, dekati garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali ke tempat Tavares. Di sana masih pemain-pemain Verde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, menawarkan 10 lebar sisi kanan pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 26 di sana, Varela, dia sama dia. Umpan langsung terobosan, maksudnya tadi tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di injury time, extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola, mendekati garis tengah pertandingan. Cristiano Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia bergeser ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cape Verde. Bila sama tadi Messi masih membawa bola, nah terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil, potong saja oleh pemain Cape Verde. coba untuk membangun serangan ke Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain ke Verde, terjatuh satu pemain ke Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih tergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain ke Verde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola karena rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Verde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizen dan juga Bung Estu Santos.
4: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan. Dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu? Sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Cape Verde.
0: Argentina punya sejarah tidak bagus di nomor-nomornya debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
4: Iya.
0: Ketika itu mereka juara bertahan.
4: Iya,
0: jadi
4: iya.
0: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Cape Verde. Kepercayaan diri, keberanian, ini menurut saya nilai plus dari Cape Verde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Cape Verde itu bisa mengeliminasi Argentina
4: untuk
0: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina juga lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
4: Gitu-gitu aja ya.
0: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri. Ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain. Belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya. Dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
4: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
5: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh Cape Verde hingga extra time di yang kedua ini. Kita nantikan Paredes sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada Cape Verde, ada Julian Alvarez. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi Cape Verde. Kozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi sundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodorkan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggirim perlahan. Julian mencari Gonzalez di seksi sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Cape Verde, mundur lagi ke belakang.
6: ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola Lionel Messi, umpan 1-2 dengan McAllister, terjatuh McAllister. Mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde, tendangan bebas kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan. Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana. Masuk di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah langkah ke kiri. Terjadi duel ke sana. Coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango berbahaya. Serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh. Tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Ini salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama umpan 1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, nampaknya sudah posisi offside tadi. Pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, apakah Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde. Di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri, jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Hingga kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggu. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, melewati garis tengah Paredes. Berikan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan, dia mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi, beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang. Nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudutkan. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tango.
7: Iya, lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusut, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi. Permainan terbuka, mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain KVRD, tapi dengan set piece memanfaatkan. Dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol. Dan walaupun itu dari set piece, tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari KVD yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
1: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih, di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini KVD mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi bola McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek sektor sebelah kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan, kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari KVRD. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain KVRD. Nomor punggung 3 dari KVRD, Borges kali ini coba untuk membangun serangan. Belakang dia, Pozinha sang jawa gawang, umpan pendek kepada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro tidak sama dengan menor punggung 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu ini serang dari Argentina kali ini. Coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain KVRD di sektor sebelah kiri, belakang lagi. Kali ini menor punggung 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung. Ah, sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari KVRD. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain KVRD. Menor punggung 18 dari KVRD masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana menor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri ya, kanan maksud saya, sektor kanan. Tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk KVRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah mencoba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain KVRD yaitu Varela tadi, Elio Varela, yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain KVRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari KVRD menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya. Gol untuk KVRD, namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk KVRD kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, antara satu pemain KVRD juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Bagaimana para pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas. Namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi terilnya karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah itu, masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan, bersiap kali ini main Cap Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Akan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia. Memberikan aba-aba kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cap Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cap Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cap Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti kali ini, hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez. Hingga gagal lagi peluang dari Cap Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi, Cap Verde melakukan tendangan. Aduh, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos. Namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento, nomor punggung 19 tadi. Hampir saja dia membobol gawang Argentina. Namun sudah terjebak dalam posisi offside. Sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tujuh adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk Cap Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melatihkan setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih main-main Cap Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di belakang lagi dia kali ini. Umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cap Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Cap Verde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Cap Verde, Monteiro. Namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cap Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah kali ini dia. Kembali kepada menor punggung 16 dari Cap Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor peluang 17 kali ini Semedo umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana, coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Bagaimana tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini. Lionel Messi pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde. Tidak berhasil tembus. Dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 11 Tavares. Namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini. Dengan kepala Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja. Kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde. Gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Cape Verde, tidak berhasil melewati adangan dari main Argentina di sana Paredes. Dan bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
4: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
7: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, nyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain KVD sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece. Dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan. Jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez. Dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing. Dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Cape Verde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Cinti Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Cape Verde, Cinti Cabral atau Fozinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah, tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
4: Oke. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
7: Yeah.
4: Apakah partai 32 besar Argentina kayak Verdi ini bisa memenuhi kategori itu?
7: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
4: Iya,
7: ini jawaban
4: sebelah kanan ya.
7: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah. Dan Kevin berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah, ya dijawab dengan tetap permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
4: terbanyak
7: penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20, yeah, baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. Mm-hmm. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 assist di babak gugur.
4: Yeah.
7: 6 gol, 7 assist di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
4: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
7: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
4: Yeah.
7: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez di Sendoro atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Cape Verde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol.
4: Yeah.
7: Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu,
4: yeah,
7: bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
4: Yeah.
7: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
4: gol.
7: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
4: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
7: Betul.
4: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
8: Yeah. Salam olahraga jaya.
4: Iya,
8: Pak. Selamat pagi, Bung Rode.
4: Iya, silakan Pak.
8: Ya, luar biasa gitu. Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona markinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
4: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
9: Selamat pagi.
4: Iya Pak Soan, silakan Pak Soan.
9: Selamat olahraga temanku.
4: Iya, gimana Pak?
9: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
4: Iya.
9: Bangga saya, dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu, saya kira itu adalah sebuah permainan. Tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia. Bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah, itulah, inilah, itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya, saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa. Tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan. Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai dua itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak. Saya kira inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
4: Oke, baik.
9: Terima kasih
4: Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
10: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
4: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
10: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Haman Cita Gostra langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Oke, semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
4: Iya, terima kasih.
10: Oke, selamat pagi.
4: Selamat pagi, selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bungestu ya?
7: Bukan, Mesir.
4: Oh iya. Mesir mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar? Dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
7: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di FM 88,5 MHz, dan juga yang ada di pendengar di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo 99,5 MHz, Serlangun 95,8 MHz, yang ada di Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Bagaimana kabarnya di sana? Dalam keadaan sehat insya Allah ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 di perjalanan, sambil mendengarkan, sambil fokus di perjalanan ya, untuk Anda semuanya. Dan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, di akhir pekan, di hari keempat untuk bulan Juli 2026, Nana akan hadir untuk Anda hingga formasi 10 nanti. Potensi pariwisata Danau Sipin Jambi ini menjadi pembahasan kita di hari ini dalam Beranda Asta Cita untuk kebersamaan kita, dan juga untuk Anda semua yang memiliki kenangan dengan Danau Sipin ya, atau yang sering berkunjung ke Danau Sipin setiap akhir pekan atau Ahad gitu. Nah, boleh deh bergabung bersama kita juga, bagaimana komentarnya di line WhatsApp kami, di nomor WhatsApp kami 0813-8744-0803. Jadi kalau kita menilik potensi besar Danau Sipin sebagai pusat wisata unggulan Kota Jambi, Danau Sipin atau yang akrab disebut oleh masyarakat lokal dengan nama Solok Sipin, ini merupakan salah satu destinasi wisata alam paling strategis di Kota Jambi. Berada tepat di tengah kawasan perkotaan, tepatnya di Kecamatan Talipura, yang mana danau eksotis ini pendengar ya, menawarkan pesona alam yang asri sekaligus menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, untuk Anda semua yang punya kesan tersendiri dengan Danau Sipin, nah boleh deh bergabung bersama Nana tentunya di nomor WhatsApp kami di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Tetap bersama Pro Sotra Jambi.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita bersama Bangun Indonesia. Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat

0: kenapa saya tidak bisa menyelamatkan, kenapa saya tidak bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan, cuma itu aja. Tidak ada lagi. Ya Tuhan, saya hanya bisa merawat tapi sembuh dalam milik-Mu.
1: Inilah Lili Sulistiyowati, salah satu aktivis peduli HIV/AIDS.
2: Maam, waktunya maam sekarang.
1: Ia membagikan kisahnya saat kami berkunjung ke kediamannya. Sudah hampir separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk anak-anak yang tak berdosa. Sembari menghela nafas, Vera Sapanli mengatakan bahwa anak-anak ini mendapatkan virus HIV dari orang tuanya.
0: Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS itu lebih banyak yang terbuang. Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS lebih banyak yang tidak pernah diakui oleh keluarganya. Walaupun ibu dan ayahnya meninggal, walaupun mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, tapi tetap aja mereka tidak pernah diakui oleh keluarganya.
1: Tidak mudah menjadi seperti Mami Vera, berjibaku dan berkecimpung dengan orang HIV/AIDS atau ODA. Ia mengaku ikhlas berjuang membesarkan mereka meski satu persatu berangkat untuk pergi.
0: Sakit, sedih, apalagi kita dijemput. Hanya ada aku yang menuntun dia, yang menguburkan dia hanya berapa gelintir orang. Itu pun terkadang di kuburan masih bermasalah lagi, harus di Mr. X dikubur.
1: Keceriaan anak-anak asuhnya ini bagi Vera menjadi penyemangat. Tingkah pola lucu seakan menjadi penghibur, menemani di usianya yang sudah senja.
3: Inilah
4: anak-anak Yayasan Abdi Asih yang dibina di tempat ini. Mereka sering ceria dan secara bersama mereka tadi terdengar melantunkan ayat Al-Quran dan bahkan mereka berdoa ketika memakan.
1: Melalui Yayasan Abdi Asih, nenek 65 tahun ini membuka lebar rumahnya bagi mereka yang membutuhkan. Meski diakui perjuangannya tidak mudah dan tak jarang mendapat cibiran.
0: Saya rasa pemerintah sudah cukup bagus ya untuk mengawasi semua. Cuma karena keterbatasan, saya kan membantu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Harapan saya ya pada masyarakat diskriminasi ini hilangkan. Dan saya mohon bantuannya pemerintah untuk membantu hal ini. Lewat PKK, lewat pengajian, lewat mana aja. Itu aja. Sehingga keterbukaan terhadap ibu yang kena HIV itu akan lebih membuat dia nyaman. Setiap kos diusir, setiap kos diusir, itu kan menjadi umur pendek.
1: Baginya, berjualan menjadi cara untuk bertahan dengan anak asuhnya. Uang dari donatur yang tidak rutin menjadikan ia harus memutar otak untuk menopang biaya hidup sehari-hari.
4: 48 orang dengan HIV/AIDS, ibu dan anak. Cara untuk pendampingan sejauh mana, Mami?
0: 48 ini ada sebagian yang mencari, istilahnya dia masih ada di keluarganya, yang keluarganya belum tahu dia terinfeksi. Kalau seandainya tahu, dia tetap akan terusir. Sehingga dia juga tidak merepotkan kami, tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi atau biaya obatnya dia atau biaya kehidupannya dia, kita nggak bisa banyak kasih, ya kita tetap kasih yang sewajarnya aja. Kita memang, saya bukan saya tidak sempurna memberikan, karena apa yang diberikan yang kita bagi.
4: Ya, itulah keterangan Mama Vera yang menerangkan memang butuh perjuangan untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan HIV/AIDS. Terdapat 48 orang yang menjadi binaan, termasuk di tempat ini ada 5 anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mereka merupakan masa depan bagi tanah air.
5: Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina adzabannar. Amin.
1: Di Yayasan Abdi Asi inilah terdapat 5 anak yang mendapatkan kasih sayang. 2 di antaranya dinyatakan positif AIDS stadium 2 dan 3. Sebut saja R, M, N, O, dan K. Mereka tampak ceria, meski dari fisik rapuh. Bagi anak HIV/AIDS, seperti anak-anak Asolili, obat yang didapatkan antiretroviral, sama dengan orang dewasa. Obat ini saat ini menjadi terapi mujarab dan terbukti memulihkan kekebalan tubuh dan menurunkan kematian infeksi HIV. Mereka juga melakukan rutinitas layaknya anak umumnya, belajar dan mengaji. 4 kali dalam seminggu, ada guru mengaji yang datang ke rumah. Ia adalah Ahmad Jubaidi. Lelaki asal Pati, Jawa Tengah ini tampak telaten memberikan pembelajaran.
3: Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka. Ikhlasna. Ya cuma selatan ini, tapi belum katam.
4: Belum katam.
3: Yang semuanya sama sampai semuanya.
6: Dari itu namanya
3: bacaan masih ikhlas tiga.
1: Kini di masa tuanya, Vera hanya ingin memberi kenyamanan hidup untuk anak-anak Ordah yang dirawat. Sampai ia menutup.

Potensi pariwisata Danau Sipin Jambi untuk kebersamaan kita di pagi hari ini ya, yang mana sebagai tempat wisata, ternyata Danau Sipin menyuguhkan perpaduan udara sejuk dan pemandangan yang memanjakan mata, terutama saat matahari terbenam. Nah, di sepanjang tepian danau pendengar, pemerintah daerah telah membangun infrastruktur berupa jogging track dan taman bunga yang rapi, yang Instagramable. Dan beberapa aktivitas menarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan, yaitu berkeliling dengan ketek. Nah, ini dia. Jadi, mengitari area danau menggunakan perahu tradisional, ketinting atau ketek atau perahu wisata dengan biaya yang sangat terjangkau. Juga ada namanya bebek air, jadi wahana kayu berbentuk bebek yang menjadi favorit bagi keluarga dan juga anak-anak. Dan juga di sana Anda bisa nongkrong dan kulineran. Nah, di situ tersedia ragam kuliner kaki lima dan jajanan lokal di sepanjang pinggiran danau untuk bersantai di sore hari. Dan juga bisa menjadi wisata edukasi sejarah. Jadi pendengar, untuk Anda, area sekitar danau ini memiliki tinggalan sejarah lokal yang menyimpan kekayaan nilai budaya. Lalu potensi ekonomi berbasis ekowisata adakah juga? Nah, ada dong, nanti kita akan bahas ya. Tetap bersama Perusahaan Radio Jambi untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama Perusahaan Radio Jambi, FM 88,5 MHz.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Tulus Hadir dengan Rumah Singgah ya, menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan untuk Anda semua yang baru saja stay tune di sini ya, selamat pagi untuk semua. Nah, pendengar, untuk Anda semua, selain fungsi rekreasi, ternyata Danau Sipin ini menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal. Air danau yang kaya akan ikan ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk budidaya ikan air tawar menggunakan keramba apung. Jadi wisatawan bahkan dapat mencicipi langsung kuliner khas atau melihat proses pembuatan kerajinan tangan dan batik di sekitar kawasan tersebut. Nah, di sini pemerintah Provinsi Jambi juga telah berupaya mengintegrasikan fasilitas penunjang di sekitarnya. Seperti mengoptimalkan aset daerah, Hotel Tepian Ratu ya, untuk mendukung akomodasi wisatawan dan mendorong konsep ekowisata air berkelanjutan. Dan untuk Anda semua, nanti di formasi 9 saya akan kembali hadir untuk menemani kebersamaan kita di Jambi pagi ini. Dan selamat pagi untuk yang baru saja melepaskan frekuensinya di sini dan juga untuk yang ada di stasiun relay Pro 1 ya, baik yang ada di Bungo, yang ada di Serlangun, yang ada di Bangko dan Tungkal Ilir. Selamat pagi, selamat mendengarkan tentunya juga dalam keadaan sehat, dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Tetap mendengarkan kami di kebersamaan kita untuk akhir pekan ini.

0: Masih di FM 88,5 MHz pendengar di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecast Serendeti ada Hari Taufika. Hari.
1: Perakiran cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Sabtu 4 Juli 2026. Untuk pagi hari, carung cuaca di pancara berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, carung cuaca di pancara berawan dan berpotensi keringan di wilayah Jambi bagian barat. Untuk udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kedalaman udara berkisar antara 58 hingga 88%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perairan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 3 Juli 2026 terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas. Demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat, sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Siapa kamu?
3: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
2: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
3: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Fidil Diano hadir menemani kebersamaan kita untuk status palsu. Nah, ini dia yang saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan saat sekarang pukul 9.30 menit di cuaca yang Masya Allah cerah sekali hari ini. Dan juga untuk Anda yang hari ini sedang melaksanakan rutinitas Anda, selamat melaksanakan rutinitas Anda. Baik, untuk Anda semua, informasi masih akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Dan kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan ketiga 2026, periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan Perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan daya saing industri dan juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sesuai peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah, kemudian ICP, inflasi, dan harga batubara acuan HBA. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id yang mana PLN pastikan layanan listrik tetap andal meski tarif tidak naik.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
1: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
2: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
1: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
2: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
1: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
2: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
1: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
2: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
1: Sama-sama, Nah.
0: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda semua, Peter Pan, ada apa denganmu? Ada apa? Saya nggak tahu dia ada apa ya. Ya, untuk Anda semua yang masih mendengarkan perusahaan dari Jambi, masih di musik informasi. Dan satu informasi kembali, masih saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum ITB di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha, Sabuga, Bandung, menghadirkan standar baru bagi permuseuman nasional. Museum tersebut dinilai berhasil mengadopsi teknologi digital canggih yang setara dengan museum-museum kelas dunia. Museum ini diresmikan oleh Fadlizon pada Jumat 3 Juli 2026. Museum ITB ini dihadirkan sebagai ruang edukasi modern berbasis sains, teknologi, seni, dan inovasi interaktif yang dapat diakses masyarakat umum. Dan juga ya, menurut Fadlizon, konsep Museum ITB sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat sektor STEM. Ia berharap museum tersebut mampu menjadi sumber inspirasi, refleksi, sekaligus sarana edukasi bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas melalui narasi dan tata pameran yang kuat. Dan diketahui Museum ITB ini dirancang oleh Dewan Penggagas Lintas Disiplin Ilmu sejak 2018, berawal dari proyek digitalisasi arsip untuk menyelamatkan dokumen bersejarah. Jadi inisiatif ini kemudian berkembang menjadi museum modern dengan 4 zona utama. Keempat zona tersebut meliputi zona akar sejarah ITB, zona jejak pencerahan riset dan pendidikan, zona kehidupan kampus dari masa ke masa, serta zona inspirasi masa depan yang dilengkapi ruang pameran temporer untuk kolaborasi lintas disiplin. Dan untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca terkait main booth Museum ITB jadi standar baru permuseuman nasional. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita di Jambi pagi ini. Nana juga harus undur diri. Nanti ada Hasti Wulandari yang akan menemani Anda semua di sesi berikutnya Jambi siang ini ya, hingga Farmasi 15.00. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini di akhir pekan ya, di hari Sabtu, tanggal

Dan dilanjutkan dengan musik dan informasi setelah dinamika olahraga. Kemudian kita bersama dengan obrolan siang menjelang tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan tepat jam 13 kita akan bersama dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI. Kemudian di formasi 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya, request dan sharing informasi hadir menemani Anda untuk akhir pekan kali ini pendengar. Ya, pastinya untuk Anda semuanya selamat menikmati liburnya, selamat berakhir pekan dan selamat berkumpul bersama keluarga. Tentunya tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar, dan pastinya senang sekali hari ini saya bisa menemani Anda kembali ya. Nah, untuk akhir pekan

Pertemuan kali ini pendengar, kita akan membahas satu tema. Ini kalau saya bilang sangat penting ya, yaitu mengenai daripada siaran kita di satu jam ke depan ini tentang daripada difabel ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami bisa mengakses di FM 88,5 MHz RRI Digital untuk saat ini ya. Fasilitas difabel di Jambi pendengar, yang mana untuk Anda semuanya penyandang disabilitas ini bukanlah kelompok yang harus dikasihani ya, melainkan warga negara yang memiliki hak, kemudian kesempatan dan juga potensi yang sama. Dan hari ini kita akan belajar bersama pendengar mengenai apa itu disabilitas ya, bagaimana cara berinteraksi dengan baik, serta bagaimana masyarakat Jambi ini dapat menjadi lebih inklusif.

Ya, bicara mengenai fasilitas difabel di Jambi ya, fasilitas yang ramah difabel itu terus berkembang, tetapi ketersediaannya nih yang masih belum merata. Ada beberapa contoh yang sudah tersedia, kalau Anda mungkin ke Universitas Jambi itu ada di sana menyediakan bagi peserta difabel pada pelaksanaan UTBK seperti ruang ujian yang mudah diakses dan juga penyesuaian layanan bagi peserta berkebutuhan khusus. Dan ada juga di UIN Sultan Taha Jambi, Saifuddin Jambi telah memiliki sejumlah fasilitas seperti ada RAM, kemudian lift difabel, ada parkir khusus difabel, dan toilet difabel. Ya, namun penelitian menunjukkan masih ada beberapa aspek aksesibilitas yang perlu ditingkatkan ya, agar memenuhi standar aksesibilitas secara menyeluruh. Dan satu lagi nih yang terbaru ya, Masjid Samaratul Insan atau dikenal dengan Islamic Center Jambi. Ini mulai dilengkapi akses bagi penyandang disabilitas ya, termasuk juga jalur melalui jembatan layang yang memudahkan pengguna kursi roda menuju area masjid. Ya, difabel itu apa sih? Nah, jadi ini merupakan singkatan sih sebenarnya different ability atau orang dengan kemampuan yang berbeda. Nah, istilah resminya itu dalam peraturan Indonesia itu ya kita kenal dengan yang namanya penyandang disabilitas ya. Jadi disabilitas itu bukan hanya pengguna kursi roda saja. Disabilitas itu banyak ya, meliputi apa saja. Ada disabilitas fisik, nah itu dia. Ada juga disabilitas netra, ada juga disabilitas tuli, intelektual, mental, dan juga disabilitas ganda. Nah, pesan utamanya di sini adalah keterbatasan seseorang untuk menentukan nilai dirinya. Yang menentukan adalah kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, bicara mitos atau fakta ya, semua penyandang disabilitas tidak bekerja. Ini mitos ya. Faktanya banyak yang menjadi guru, kemudian menjadi dosen, atlet juga ada, pengusaha, hingga seniman. Nah, mitos yang kedua, difabel katanya selalu membutuhkan bantuan. Faktanya, tanyakan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan. Ada juga yang kadang mereka nggak membutuhkan bantuan kita ya. Dan difabel tidak bisa sekolah. Itu adalah mitos ya. Faktanya, pendidikan inklusif itu memungkinkan semua anak belajar bersama sesuai kebutuhannya. Nah, di Jambi pendengar, berbagai sekolah dan perguruan tinggi itu mulai mengembangkan layanan pendidikan inklusif. Ya, kita bicara lagi mengenai perkembangan inklusi di Jambi ya, seperti apa. Namun kita dengar dulu beberapa tembang lagu ini di sesi yang kedua. Saya balik lagi tentang edukasi mengenai difabel atau penyandang disabilitas ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Berakhir pekan bersama saya Astri Wulandari.

0: Apakah Anda termasuk penggemar cemilan? Jika iya, ada baiknya memilih cemilan yang tidak hanya enak, tapi juga menyehatkan. Salah satunya adalah cincau. Ternyata di balik kesegaran dan kelezatannya, cincau menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang patut untuk diketahui. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, cincau dikenal dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan penting dalam melawan radikal bebas dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga bugar. Kedua, bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah, cincau bisa menjadi pilihan yang tepat. Cincau membantu menjaga keseimbangan gula darah, sehingga cocok untuk mereka yang menjalani pola hidup sehat dan mengelola diabetes. Ketiga, cincau juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu memelihara kesehatan lambung dan mempercepat penyembuhan diare. Dengan demikian, cincau bisa menjadi solusi alami untuk masalah pencernaan. Keempat, cincau mengandung zat yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini tidak hanya membantu mencegah penuaan dini, tapi juga mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya. Ternyata di balik kesederhanaannya, cincau memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menjadikan cincau sebagai bagian dari cemilan sehat Anda. Namun, pastikan untuk mengkonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan agar manfaatnya tetap optimal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

88,5 MHz per 1 RRI Jambi pendengar. Ada Gea Indrawari dengan Melangitkanmu ya. Di satu lagu ini semoga menjadi inspirasi Anda semuanya untuk menikmati akhir pekan dan tentunya tetap bersemangat ya menjalankan semua rutinitas dan juga aktivitas Anda di akhir pekan yang cerah hari ini. Yes, masih bersama saya Astu Landari di obrolan kita pada siang hari ini, tentunya masih bersama dalam ruang disabilitas dan inklusi. Ya, tadi kita bicara mengenai di fasilitas difabel di Jambi, pendengar yang mana perkembangan inklusi di Jambi ini sudah banyak sekali ya, dan pastinya juga contoh praktik baiknya itu di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang seperti saya sebutkan tadi fasilitasnya di sana sudah luar biasa ya, walaupun masih ada beberapa yang harus terus dibenahi. Nah, di UIN Sultan Taha Jambi ini juga mengembangkan layanan mahasiswa penyandang disabilitas ya, termasuk juga ada pelatihan bahasa isyarat bagi dosen dan juga tenaga kependidikan agar komunikasi lebih inklusif. Dan berbagai inisiatif pendidikan, ini adalah hal yang mana inisiatif pendidikan inklusif ini juga telah dikembangkan di perguruan tinggi dan sekolah di Jambi pendengar. Tentunya untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi mahasiswa dan juga peserta didik penyandang disabilitas. Komunitas UMKM disabilitas juga ada ya, dan tentunya komunitas UMKM disabilitas di Kota Jambi ini juga mendapat dukungan melalui program literasi keuangan sehingga semakin mandiri secara ekonomi. Ya, pesannya inklusi itu pendengar bukan hanya membangun ram atau jalur kursi roda saja ya. Inklusi berarti membuka kesempatan yang sama bagi semua. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendukung ya? Ada tips sederhananya. Yang pertama, kita gunakan bahasa yang sopan. Kemudian jangan mengejek kondisi fisik seseorang. Itu sama sekali tidak boleh ya. Kemudian juga memberikan kesempatan yang sama. Menghormati pilihan daripada penyandang disabilitas ini. Kemudian bertanya sebelum membantu. Karena seperti yang saya sebutkan, ada penyandang disabilitas kita yang tidak membutuhkan bantuan ya. Nah itu dia. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Nah, serta kita harus mendukung fasilitas publik yang aksesibilitas. Nah, untuk sesi ini pendengar, saya ajak Anda bergabung ya, yang sedang mendengarkan siaran kami di siang hari ini di line telepon 0811-6707-8850 ya. Nah, pernahkah Anda bertemu dengan penyandang disabilitas? Apa pengalaman paling berkesannya? Nah, menurut Anda, fasilitas apa yang masih perlu diperbaiki di Jambi agar lebih ramah difabel ya? Yuk silakan di 0811-6707-8850 Anda yang ingin berbagi cerita atau pengalaman terkait mengenai fasilitas difabel di Jambi ya. Dan yang sedang dalam perjalanan juga saat ini boleh mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya untuk Anda yang ingin memberikan cerita atau pengalamannya terkait mengenai daripada difabel ya, fasilitas difabel yang ada di Jambi.

Ya, pendengar yang pastinya juga sahabat Dipabel, setiap orang itu memiliki mimpi ya. Mimpi tidak mengenal batas fisik, tidak juga mengenal perbedaan cara belajar, berkomunikasi atau bergerak. Yang membedakan itu hanyalah jalan yang ditempuh untuk mencapainya. Dan jangan pernah tutup mimpi Anda, teruslah bermimpi dan mengejar mimpi Anda ya. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan saat seperti apa nih mimpi kita akan terwujud ya. Baik pendengar, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, akhir pekan, di edisi Sabtu 4 Juli 2026 ya. Kita dengar dulu nih pendengar ya, semoga menginspirasi lagu ini untuk Anda. Ada Yopi and Nuno dengan Mengejar Mimpi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Siapa sangka tertawa bisa menjadi olahraga yang menyenangkan? Faktanya, 15 menit tertawa setara dengan 30 menit jalan kaki dalam membakar kalori. Saat tertawa, otot tubuh berkontraksi, detak jantung meningkat, dan metabolisme tubuh dipercepat. Proses ini membantu membakar kalori lebih banyak. Selain itu, tertawa juga ampuh mengurangi stres karena otak melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tak hanya itu, tertawa juga meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel imun dan antibodi. Tertawa 15 menit setiap hari, bakar kalori, kurangi stres.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Di siang hari ini pendengar, kita masih bersama dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Dan tadi tema pembahasan kita fasilitas difabel di Jambi ya. Dan pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-6707-8850 atau juga bisa mengirimkan pesannya di WhatsApp di nomor yang sama ya. Seperti yang satu ini pendengar, saya bacakan dulu, ada satu WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menarik sekali perbincangan siang ini. Di Kota Jambi, perhatian pemerintah terhadap disabilitas itu semakin meningkat, baik tentang pendidikan, fasilitas, dan aksesibilitas. Nah, yang masih diperjuangkan itu adalah tentang kesempatan kerja dan kewirausahaan. Semoga ada program komprehensif yang bisa diakses para difabel. Baiklah, terima kasih dari Ibu Daumi ya, Masya Allah. Selamat berakhir pekan Ibu Daumi bersama anak-anak, keluarga, semuanya tercinta, terkasih, tersayang ya. Menikmati akhir pekannya. Dan terima kasih tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar selanjutnya, Anda yang ingin bergabung di siang ini silakan. Saya masih nantikan kembali di 0811-6707-8850 ya. Ibu Daumi, boleh request lagunya apa ya? Mungkin spesial untuk Ibu Daumi nih yang sudah bergabung di segmen Jambi siang ini dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Baik, sembari menantikan pesan WhatsApp Anda di pagi hari ini atau menjelang siang ini ya, kita bersama kembali dengan obrolan kita atau tema kita, yaitu fasilitas difabel di Jambi ya, dan tentunya dalam ruang disabilitas dan inklusi pada siang hari ini.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung bersama di siang hari ini ya, dengan cuaca yang cerah sekali di luar sana ya. Anda yang sedang menikmati liburnya, dan kebetulan juga anak-anak juga sedang libur panjang ya. Untuk Anda semuanya, semoga bahagia selalu, sehat selalu ya, dan rezekinya juga mengalir serta bisa seutuhnya ya, bisa membersamai anak-anak di waktu libur panjangnya ini ya. Baiklah pendengar, jangan ketinggalan ya, Anda yang ingin bergabung, sayang banget loh ya, kita bicara edukasi yang luar biasa di ruang disabilitas dan inklusi ini ya. Nah, saya lupa judulnya, sair pertamanya bunyinya gini, tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Oh, itu lagu apa ya? Tak ada manusia yang terlahir sempurna, gitu gak sih? Jangan menyerah ya Ibu Domi ya, barangkali ya, dari Domesip. Baiklah, saya akan putarkan nih terkhusus buat Ibu Domi yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di Pro 1 RRI Jambi saat ini ya. Ibu Domi, semoga terhibur ya dengan lagunya, saya akan putarkan lagunya nanti ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Domi tadi, pendengar, salah satu hal yang masih terus diperjuangkan itu adalah keterbukaannya kesempatan kerja ya, dan pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Banyak sahabat difabel itu memiliki pendengar kemampuan. Banyak yang memiliki juga keterampilan dan semangat untuk berkarya ya. Nah, yang sering kali dibutuhkan itu adalah akses yang setara, kesempatan untuk menunjukkan kompetensi serta lingkungan yang mendukung. Harapannya pendengar akan semakin banyak program yang komprehensif ya, berkelanjutan dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Nah, program tersebut tidak hanya berupa ya pelatihan, tapi juga mencakup seperti pendampingan, ada juga akses permodalan, kemudian juga kesempatan magang dan bekerja, pengembangan usahanya, serta perluasan jaringan pemasaran.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, pastinya dengan kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas juga, dan masyarakat, ya, kita juga dapat menciptakan lebih banyak lagi peluang agar penyandang disabilitas dapat mandiri, berdaya, dan berkontribusi, tentunya secara optimal bagi pembangunan di Jambi khususnya, maupun di Indonesia tercinta ini. Baiklah pendengar, kita coba dengarkan satu tembang lagu ini terkhusus buat Ibu Daumi ya, dan buat Anda yang mendengarkan siang hari ini, jangan pernah menyerah ya, teruslah bermimpi karena kita tidak tahu kapan mimpi kita akan terwujud ya. Berusaha dan berupaya, Allah akan bukakan jalannya, dan tetap semangat ya. Nah tadi kata Bu Daumi, baitnya gini nih, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Ibu Domi, ini dia lagunya, ada The Massive dengan Jangan Menyerah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, sepertinya obrolan kita di ruang disabilitas dan inklusi kita sudahi dan kita akhiri sampai di sini ya. Dan hari ini pendengar, kita belajar ya bahwa disabilitas itu bukan penghalang untuk berkarya, berprestasi dan juga berkontribusi. Nah, yang masih perlu kita bangun adalah lingkungan yang terbuka ya, akses yang setara dan juga kesempatan yang adil bagi Anda semuanya. Dan Jambi yang inklusif tidak hanya diukur pendengar pastinya itu dari tersedianya fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga adalah dari sikap masyarakatnya ya, yang saling menghormati, kemudian juga menghargai keberagaman dan membuka ruang partisipasi bagi setiap warga. Nah, mari kita mulai dari langkah sederhana saja, seperti ya itu tadi, menggunakan bahasa yang menghargai ya, tidak memberikan stigma, membuka kesempatan dan menjadi bagian dari perubahan. Karena setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama sebenarnya ya. Kita sedang membangun Jambi nih yang lebih kuat, lebih peduli dan lebih maju tentunya ya. Terima kasih kepada Anda semuanya pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi di ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Dan terkhususnya untuk Ibu Daumi yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya tadi, luar biasa sekali. Dan pastinya kita bersama-sama terus memperjuangkan terwujudnya masyarakat yang inklusif ya. Semoga semakin banyak kolaborasi yang hadir, semakin banyak pula kesempatan yang terbuka ya, dan semakin banyak mimpi yang didapat diwujudkan oleh teman-teman kita penyandang disabilitas. Saya Astu Landari pamit undur diri pendengar, sampai bertemu di program acara berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari bersama mewujudkan Jambi yang inklusif, tempat setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkarya dan berkontribusi tanpa terkecuali. Salam inklusi, salam setara, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Gol bagi Alvi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carbal. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
1: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
0: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bolitiloli, Pro 3 RRI.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan.

0: perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang
2: harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lionel Dia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Fuad 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi. Piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilai. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karis Waritski, Brodegarer, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Prosatu RRI Jambi, pendengar dimana saja Anda berada, ada Josh Florentino dengan judul Dan Terjadi Lagi. Ya, mudah-mudahan sih yang tidak baik itu gak terjadi lagi ya. Tapi kalau baik ya terjadi lagi gak apa-apa juga ya kan. Oke, selamat siang semuanya pendengar. Ya ampun, cuaca semakin cerah banget ya, semakin menyala sekali. Buat yang ada di dalam ruangan kayaknya enggan banget buat keluar ya. Tapi yang udah di luar, cari ya, cari apa? Cari keademan. Iya deh, untuk Anda semuanya, untuk siang hari ini kembali bersama kita di musik dan informasi kali ini ya. Untuk Anda saya hadirkan beragam informasi dari portal berita rri.co.id. Mendengarkan siaran kami, Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan atau lagi sedang bersantai bersama keluarga, tentunya menjelang tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini di jam 12 lewat 13 menit ya. Dan pastinya dengan beberapa informasi terbaru saya hadirkan untuk Anda ya, terkait di Piala Dunia 2026 lolos 16 besar, pelatih Mesir dedikasikan kemenangan untuk Palestina. Kemudian OJK terbitkan aturan baru penguatan permodalan BPR. Dan pendengar, di musim kemarau saat ini ya, yang pasti untuk beberapa wilayah yang tetap waspada, dan semuanya harus tetap waspada ya, apalagi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Nah, informasi satu ini, musim kemarau yang mana pemadam kebakaran Bekasi antisipasi kebakaran di lahan TPA. Disdam Karmat Kota Bekasi melakukan persiapan antisipasi kebakaran pada 2 TPA, yaitu Sumur Batu milik Bekasi dan Bantar Gebang milik Jakarta saat memasuki musim kemarau ya. Dan penanganan kebakaran di lahan TPA ini memerlukan penanganan ekstra karena api sulit dipadamkan dan dipengaruhi adanya bahan mudah terbakar seperti sampah plastik ya. Kemudian pihak Disdam Karmat telah melakukan pemetaan terhadap kedua TPA untuk memungkinkan petugas mengambil langkah cepat dalam pemadaman api jika terjadi kebakaran.

Dan hari ini pendengar, informasi mengenai harga emas antam kembali menguat ya, naik 19.000 per gramnya. Dan legislator pendengar kecam lagu yang berjudul Lalaki Langit berpotensi langgar Undang-Undang TPKS. Nah, lagu Lalaki Langit adalah lalanang bejat yang belakangan mulai menuai polemik ya. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat upaya pencegahan melalui penyusunan peta jalan nasional budaya ramah perempuan. Dan pendengar, disebutkan oleh Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 DPR RI, yang mengecam lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang belakangan menuai polemik. Ia menilai lirik lagu ciptaan Saiful Bahri Bin Zain tersebut mengandung unsur pelecehan terhadap perempuan. Selain itu, lagu tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Dan Sally mengatakan lirik lagu tersebut membandingkan beban laki-laki dengan proses biologis perempuan. Seperti kehamilan, kemudian keguguran hingga menstruasi sehingga dinilai tidak memiliki empati dan merendahkan martabat perempuan. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat ini dilihat dari lirik-liriknya sangat melecehkan perempuan, dikatakan Sally ya. Dan sebagai kepala daerah, Saiful seharusnya mampu membedakan antara humor dan narasi yang berpotensi melanggengkan bias gender. Agak bingung kenapa pemimpin daerah dan notaben pejabat tidak bisa membedakan antara candaan dengan bias gender yang merendahkan, ujarnya. Dan Sally mengingatkan bahwa pelecehan seksual non-fisik termasuk dalam bentuk verbal telah diatur dalam Undang-Undang TPKS ya. Dan tentunya berdasarkan pasal 55 Undang-Undang TPKS, pelaku pelecehan seksual verbal itu dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda maksimal 10 juta rupiah. Baiklah pendengar, informasi ini mengingatkan kita bersama ya, bahwa penting ketika kita membuat atau menciptakan karya ya, tentunya harus dipikirkan matang-matang, diamati ya, dan tentunya juga dianalisa apakah ini seperti ini udah betul atau nanti kalau kajiannya kesini gimana gitu ya. Semoga kita lebih teliti lagi ya, terutama buat para musisi ya, baik itu di daerah mau juga di tingkat nasional bahkan juga internasional ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Satu informasi berikut ini kembali saya hadirkan dari Sekolah Rakyat. Pramono Agung meneteskan air mata saat melihat siswa-siswi Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dan ia teringat masa kecilnya yang mengalami kesulitan biaya sekolah. Jadi Pak Menteri yang dimaksud adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang meresmikan Sekolah Rakyat menengah atas di Jakarta ya. Dan Pramono mengatakan dirinya terharu sekali melihat perkembangan para siswa Sekolah Rakyat. Ia menilai program tersebut memberikan kesempatan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berikan di mana saja Anda berada, semoga informasi-informasi yang saya hadirkan menginspirasi, kemudian memotivasi Anda semuanya ya. Dan tentunya lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur dan memberikan semangat buat Anda terus menjalani hidup dan terus menjalankan semua aktivitasnya pada hari ini di akhir pekan 4 Juli 2026 ya. Ada Isana Sarasvati, saya bagikan satu tembang lagu berikut ini untuk Anda semuanya. Kau adalah

Esensi Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring yang diterbitkan tahun 2019. Buku ini menggabungkan pemikiran filosofi Timur dan Barat untuk memberikan wawasan yang kaya dan juga mendalam. Melalui tulisannya, Manampiring menggali konsep-konsep filosofis seperti kebijaksanaan, kehendak bebas, dan makna kehidupan. Manampiring juga mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan esensial tentang eksistensi manusia, serta hubungan antar individu dan alam semesta. Buku Filosofi Teras menawarkan sudut pandang baru yang menggugah pemikiran dan menantang pola pikir konvensional. Dengan gaya penulisan yang lugas dan juga mengalir, Manampiring mampu menghubungkan konsep-konsep kompleks dengan pengalaman sehari-hari, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan juga meresapi setiap pokok pembahasan. Filosofi Teras memberikan perpaduan yang harmonis antara filsafat dan kehidupan, mengajak pembaca untuk merenung, mempertanyakan, dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan mereka. Buku ini cocok bagi siapapun yang tertarik untuk menjelajahi dimensi-dimensi filosofis yang berbeda dan juga menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang diri dan dunia sekitar kita. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Udah tahu belum tindakan Mas ini melanggar hukum?
1: Loh, kan cuma 2.000 aja. Nggak besar juga.
0: 2.000 tetap aja salah, Mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
1: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
0: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Kok mau kayak gitu?
1: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Janganlah mencari-cari kesalahan. Janganlah saling bersaing. Janganlah saling mendengki. Janganlah saling memarahi. Dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.
1: FM 88,5 MHz, Pulau 1.

Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita akan ikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, Fox tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Baik, mereka di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Berdasarkan informasi mengenai berita panggilan pengadilan agama Sengeti atas nama Poniran bin Joyo Safar, alamat di mana saja berada ya, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 20 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di pengadilan agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Toran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi Sengeti. Baik pendengar, itulah informasi berita panggilan pengadilan agama Sengeti ya, teruntuk Poniran bin Jaya Safar, alamat di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 20 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Baiklah pendengar, itulah informasi siang hari ini untuk Anda, dan kembali kita bersama dengan musik dan informasi sebelum kita akan bersama nantinya dengan Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jambi.

0: ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz, Pro 1 RRI Jambi. Dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Jambi berpotensi picu hujan pada malam hari. Spesies ikan Sungai Batanghari menyusut lebih dari 50%, peti diduga jadi pemicu. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, dalam beberapa hari terakhir suhu udara di wilayah Jambi terpantau cukup panas dengan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan pada malam hingga dini hari. Cuaca yang terasa terik sejak pagi hingga siang hari menjadi salah satu indikator meningkatnya peluang hujan pada malam hingga menjelang subuh. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami, menjelaskan bahwa selain potensi hujan, perairan timur Jambi perlu mendapat perhatian karena diperkirakan mengalami gelombang yang cukup signifikan. Kondisi ini berisiko mengganggu aktivitas pelayaran maupun nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut.
1: Kalau di Stasiun Klimatologi Jambi kemarin dideteksi suhu itu hingga 34 derajat Celcius ya, suhu maksimumnya. Jadi lumayan cukup tinggi dan itu memang memicu terjadinya hujan di malam harinya. Ketika kita pagi itu suhu terasa panas, kemungkinan besar di malam harinya akan terjadi hujan lebat hingga di subuh.
0: Seiring meningkatnya potensi cuaca ekstrim, warga diminta lebih waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan. Aktivitas di bawah pohon-pohon tinggi sebaiknya dihindari saat hujan disertai angin, sementara warga yang bermukim di sepanjang Sungai Batanghari diharapkan mengantisipasi kemungkinan kenaikan tinggi muka air apabila hujan lebat terjadi dalam durasi yang cukup lama. Jumlah spesies ikan di Sungai Batanghari terus menyusut dalam beberapa dekade terakhir. Peneliti ikan Sumatera dari Universitas Jambi menyebut aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti menjadi salah satu penyebab utama rusaknya habitat ikan akibat meningkatnya kekeruhan air dan rusaknya dasar sungai. Peneliti ikan Sumatera sekaligus dosen biologi Universitas Jambi, Tejo Sukmono, mengatakan aktivitas peti di Kabupaten Tebo kini semakin masif. Selain menggunakan metode lubang jarum, para pelaku juga mengoperasikan mesin dompeng yang menggeruk dasar Sungai Batanghari. Menurut Tejo, penggunaan mesin dompeng mengangkat pasir dan lumpur dalam jumlah besar, sehingga habitat alami ikan rusak dan kualitas air menurun drastis.
2: Habitatnya rusak, rumahnya rusak. Yang kedua, lingkungannya tidak baik lagi. Kita belum membahas merkuri ini, kan kita perlu bahas kerusakan fisik yang ada di situ. Nah, kenapa? Karena ikan atau hewan-hewan air itu punya standar mutu untuk dia bisa hidup.
0: Tejo menjelaskan hasil penelitian terbaru menunjukkan kondisi Sungai Batanghari semakin mengkhawatirkan. Kecerahan air kini hanya sekitar 15 cm, turun hingga separuh dibanding 3 tahun lalu yang masih mencapai 30 cm. Kondisi tersebut membuat cahaya matahari sulit menembus air dan mengurangi kadar oksigen yang dibutuhkan ikan untuk bertahan hidup. Dampaknya keanekaragaman hayati di Sungai Batanghari terus menurun. Jika pada periode 1986 hingga 1994 tercatat sekitar 300 spesies ikan, penelitian 3 tahun terakhir hanya menemukan sekitar 135 spesies. Tejo menegaskan penyelamatan Sungai Batanghari membutuhkan langkah tegas dari pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menghentikan aktivitas peti sebelum kerusakan ekosistem semakin sulit untuk dipulihkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, angka perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus meningkat. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat 305 perkara perceraian yang didominasi cerai gugat oleh pihak istri. Selengkapnya disampaikan oleh Desi Hermila.
4: Angka perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunjukkan tren peningkatan hingga Juni 2026. Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat sebanyak 305 perkara perceraian. Panitra Muda Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jaya Pirgo, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh menangani

0: seperti yang berkembang sekarang nih, kayak judi online gitu, yang salah satu apa pasangan itu suka minuman keras atau obat terlarang gitu. Dan juga biasanya ada juga beberapa perkara yang penyebabnya itu salah satunya salah satu pihak meninggalkan, misalnya suami meninggalkan istri atau sebaliknya.
1: Jaya menghimbau pasangan suami istri yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga agar lebih mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum memilih menempuh jalur hukum. Pengadilan Agama Sungai Penuh juga terus mendorong setiap pasangan yang mengajukan perceraian untuk mengikuti proses mediasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian konflik, mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekaligus menekan angka perceraian di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Sakti Kerinci mengupayakan pasokan air bersih ke pelanggan berjalan normal. Bahkan sejumlah persiapan teknis dan non-teknis sudah dilakukan agar pelayanan air bersih tidak mengalami gangguan yang signifikan. Direktur Utama Perumda Tirta Sakti Kerinci Andi Triputra mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan turun ke lapangan untuk memastikan pasokan air bersih berjalan lancar. Sementara itu, jika nantinya terdapat kendala di wilayah yang penyalurannya masih menggunakan sistem pompa seperti di Kayu Aro, Hiang, Pulau Tengah, Pulau Sangkar, dan Lempur, diharapkan masyarakat bisa segera melapor ke kantor cabang terdekat untuk dapat segera ditindaklanjuti.
4: Kalau tidak ada masalah dengan perpompaan atau listriknya lancar, karena pompa dengan penting juga dengan listrik. Kalau PLN-nya mati, otomatis pompa kami juga mati. Di wilayah-wilayah ya, pelayanan di wilayah Hiang, Pulau Tengah, Pulau Sangkar, dan juga di Lumpur. Termasuk juga di Kayu Aro, daerah-daerah Sungai Tanduk, dan Sungai Lintang. Kalau perpompaan nanti, akan kami usahakan semaksimal mungkin. Dari tim-tim kami akan bertemu Satgas dari PDAM untuk pelayanan PDAM secara keseluruhan.
3: Andi Triputra menambahkan, saat ini Perumda Tirta Sakti Kerinci memiliki 4 unit mobil tangki yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kekurangan air di wilayah yang terkendala dengan pasokan air bersih. Sembari menunggu perbaikan yang dilakukan oleh tim teknis, ia menegaskan Perumda Tirta Sakti Kerinci hanya menjamin pasokan air lancar khusus untuk air yang bersumber dari Perumda, bukan air yang bersumber dari Pamsimas. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
2: Berita olahraga.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi resmi meluncurkan program kerja unggulan strategis bertajuk Program Peningkatan Kualitas Pelatih dan Asisten Pelatih sebagai langkah awal persiapan Pekan Olahraga Nasional PON NTB NTT Jakarta 2028. Di bawah komando Ketua Umum AKBP Mat Sanusi, program krusial ini akan digelar pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2026 di Aula KONI Provinsi Jambi. Seluruh pelatih kepala dan asisten pelatih dari cabang olahraga di bawah naungan KONI Jambi menjadi peserta utama. Sekretaris Umum KONI Jambi Dr. Muhammad Ali menegaskan program ini adalah pondasi vital pembinaan atlet jangka panjang. KONI Jambi menghadirkan 2 pemateri bereputasi nasional dan internasional, yaitu Greg Wilson, konsultan ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan Iwan Hermawan, pelatih fisik nasional yang sukses di cabor bulu tangkis dan sepak takraw. Kedua pakar akan membedah 3 materi inti berbasis sport science, modern, ketahanan aerobik dan anaerobik, latihan kekuatan otot dan latihan daya ledak dan daya tahan kecepatan. Standarisasi materi ini diharapkan menghilangkan ketimpangan pola pelatihan fisik antar cabor di Jambi. Dan Muhammad Ali menambahkan persaingan PON 2028 diprediksi sangatlah ketat sehingga kesiapan fisik atlet harus dihitung secara ilmiah, bukan metode konvensional. Mengusung semangat bersama KONI Jambi, kita bisa. KONI berkomitmen mengawal ketat parameter prestasi pelatih pasca pelatihan demi target perolehan medali maksimal untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi di level nasional. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Suhu panas di Jambi berpotensi picu hujan pada malam hari. Spesies ikan Sungai Batanghari menyusut lebih dari 50%. Peti diduga menjadi pemicu. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui pesan di WhatsApp 0813 8744 0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Baik, pendengar, kembali hari bersama Anda semuanya di Pro 1 RRI Jambi tentunya. Kita masih di FM 88,5 MHz ya. Dan kurang lebih 90 menit ke depan, saya Astri Landari bakal temani Anda di ajang sharing dan informasi ya, dan request lagu. Sharing informasi dan request lagu untuk Anda semuanya di edisi akhir hari ini, akhir pekan di tanggal 4 Juli 2026 ya. Dan pendengar, dengan cuaca yang cerah banget hari ini ya kan, jalan-jalan di Jambi yuk, kemana aja? Rekomendasi destinasi wisata, kira-kira kemana ya enaknya ya akhir pekan kali ini atau pas lagi liburan ini? Nah, untuk itu Anda semuanya yang ingin bergabung bersama saya siang ini di line telepon 0811-6707-8850. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di nomor yang sama pendengar dari sejak sekarang ya. Yuk buruan saja di siang ini di ajang sharing informasi dan request lagunya ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Apa kabar Bang Ujang? Sehat Bang?
1: Sehat, panas.
0: Nyok lagi, panas bedengkang nian ya.
1: Panas bedengkang, pokoknya sore pagi jam setengah 6 lagi ram. Aman depan.
0: Iya betul nian, malam-malam atau sore-sore hujan gak?
1: Nah, hujan gak, mau hujan tapi gak jadi.
0: Oh, kayak mau hujan malam, tapi hujan. Gak jadi ya?
1: Iya,
0: pada hujan. Iya. Bang Ujang, di Batanghari ceritanya ada destinasi wisata baru ya Bang?
1: Batanghari?
0: Apa tuh namanya dan tempatnya? Siapa tahu kan bisa jadi rekomendasi nih teman-teman yang butuh tempat jalan-jalan. Enggak tahu ya?
1: Kalau memang ada, kalau anak-anak muda tahu lah mungkin itu kan, anak
0: sayur. Oh gitu, ya. Baiklah kalau begitu.
1: Tidak tahu.
0: Iyalah kalau
1: anak muda sih, yo sore pergi jam 4, jam 2 itu kan.
0: Tahu yo.
1: Tahu yo. Ada orang yang dekat-dekat mulilah itu kan.
0: Iya. Ada yang namanya Aek Meliuk katanya.
1: Iya, ada di kompleks.
0: Dan yang terbaru ini katanya tuh lagi viral di medsos itu ada Danau Letang ya Bang ya?
1: Ada, itu di sebelah itu kan dekat pulang itu kan.
0: Ini apa, wisata apa nih Bang? Wisata air kah? Wisata... Bang?
1: Wisata apa?
0: Wisata air kan, Danau Letang kan?
1: Aku pernah tahu tuh Mbak Ulan itu kan.
0: Iyalah.
1: Bilang memang ada anak apa kita baru, tapi saya tidak nanya.
0: Oh
1: kan?
0: Belum. Oh iya. Baik. Ini kita jadi rekomendasi juga nih teman-teman. Iyalah, kalau ke Kabupaten Batanghari, ada yang terbaru namanya Danau Letang. Bang Ujang belum tahu nih. Kita kasih tahu nih. Iyalah. Iya. Baik. Apa lagunya nih Bang Ujang?
1: Lagunya apa be? Rindu di sana be, di sini itu.
0: Rindu, okay, baik. Buat siapa lagunya ini bang?
1: Lagunya rindu, tak kenal orangnya kan dengan suara be.
0: Okay.
1: Sama apa be? Sama untuk apa Mbak Pero be, lihat.
0: Mbak Pero, oh rindu sama Mbak Pero, enggak kenal orangnya.
1: Orang belum tahu kan?
0: Iya.
1: Mbak Ulan selalu ya. Oh tadi menang apa siapa Mbak Ulan ya pagi tadi mau lekasi ya.
0: Siapa?
1: Dari jam apa tadi main siapa bagi menang bagi kita. Siapa pagi dengan bola kaki.
0: Oh iya, siaran Piala Dunia ya.
1: Ya Piala Dunia kan?
0: Jam 6 tadi Piala Argentina PS ini Cape Verde.
1: Kemarin tu juga, tu kan, beberapa hari tidak bisa lagi opini lah yang dengar membora terus.
0: Iya, karena ada beberapa yang sudah dijadwalkan itu kita harus menyiarkan Piala Dunia, Bang Ujang. Jadi kayak ya, program acara yang sudah kita tetapkan itu ditiadakan gitu loh.
1: Jadi nampak kosong ini dengan.
0: Iya betul.
1: Kota berita pun tidak dengar bola kaki terus. Yang udah jam 7 itu nggak ada tuh kan?
0: Iya benar. Baiklah.
1: Kalau bisu kan, tuh kan nggak tahu lah.
0: Iya, karena ada jadwalnya memang sudah terjadwal Bang Ujang.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya baik.
1: Jadi kan kami ini kalau digabung Pro 1 sama Pro 3 bisa lah dengar maulan. Dulu kan Pro 3, Pro 1 kan beda, sekarang enggak. Kalau Pro 1 digabung Pro 3 bisa dengar Pro 3 itu kan.
0: Oh begitu nah, ya.
1: Kalau dulu kan ada Pro 3, Pro 1 nya ada Pro 2. Sekarang Pro 3 hilang. Kalau pas Pro 1 digabung Pro 3 bisa lah.
0: Bisa dengar, tapi kalau Pro 3 sendirian itu enggak bisa ya.
1: Aduan, hilang.
0: Oke, baiklah.
1: Itu
0: baik.
1: Dapat, sekarang nggak ada dapat lagi. Ya, kalau kan pada RRI Pro 1 kan digabung itu baru dapat.
0: Oke, kan? siap. Baiklah.
1: Salam Pak Peron, Pak Ajen, untuk sama Ben Juli di Jubang, Putra Bantan, ya. Masuk bulan.
0: Betul.
1: Lan apa lagi merdu suara ini, ya kan? Apa lagi jalan kedua ya?
0: Iya.
1: Mau Naila, Naila masuk, sedangkan masuk kemarin itu kan. Sama siapa lagi apa yang di Sungai Roman sana ya? Itu sama Umar Bakung ya. Sama yang di Lorong Ibrahim lu Mbak Dolet.
0: Oke.
1: Oke,
0: baiklah Bang Ujang. Ada. Terima kasih Bang Ujang ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bicara sama masyarakat Batanghari langsung ya. Bang Ujang enggak tahu deh ya. Iya, karena memang ada destinasi wisata baru ya di beberapa daerah pastinya ya. Yuk, yang mau bergabung kembali di siang ini mau tahu dong rekomendasi destinasi wisata di ya, untuk yang jalan-jalan di Jambi ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat. Maulan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Ijal. Nampaknya lelah nian suaranya tuh.
2: Jangan lagi. Lelah tenaga, lelah pikiran gini
0: Masya
2: toh.
0: Masya Allah. Kalau gitu saya ajak Bang Ijal buat jalan-jalan. Karena harus Bang, kita harus sehat. Mental kita juga harus sehat ya kan.
2: Ya, makanya saya nanya referensinya sama Mbak Ulan ini.
0: Nah, saya nak cari tahu dari Abang juga nih sebenarnya yang hobi jalan-jalan atau ngeluyur.
2: Kalau kami kan ngeluyur ke hutan-hutan, ke kebun-kebun.
0: Oh gitu, bukan ke tempat wisata ya?
2: Bukan.
0: Tadi saya rekomendasi atau cerita tentang wisata baru yang ada di Batanghari, Bang Ijal. Ternyata kan lagi viral.
2: Pokoknya orang Batangharinya udah update pula.
0: Iya, itulah Masya Allah. Tapi saya melihatnya ini di media sosial, teman-teman yang kesana. Ada Danau Letang katanya. Kayaknya ini cocok ya.
2: Saya lihat tuh Yayan Nexa ke sana.
0: Oh gitu, Masya Allah. Iya, beberapa konten kreator kita di Jambi yang sudah apa namanya merekomendasikan ke sana ya, Bang ya. Baik.
2: Betul sekali.
0: Karena memang ini cocok banget, Bang, bawa orang bawa keluarga untuk santai ya kan. Pemandangan di danaunya itu kayaknya ini cocok buat Abang nih menenangkan pikiran biar fresh ya.
2: Oh, gitu ya.
0: Jarak tempuh nggak jauh, sekitar 1-2 jam aja deh kayaknya ya.
2: 1-2 jam ya.
0: Makanya kita cari tahu lebih lanjut.
2: Pulangnya mampir ke rumah Ujang ya.
0: Iya, Bang Ujang selalu terbuka pintunya.
2: Oh gitu ya, kalo, alhamdulillah.
0: Kalau enggak langsung dibawa bae lah Bang Ujangnya tuh biar rekreasi sesekali ya.
2: Oh iya, betul juga itu.
0: Tapi jujur Bang, di Jambi Abang sudah pernah ke destinasi wisata di mana bae Bang?
2: Kalau destinasi, kalau dulu kan kita kelahiran Tanjab Timur nih, kalau dulu tuh kalau Pulau Berhala itu tempat kita kalau lebaran, yo di sana tuh keluar bus setiap lebaran itu rame kesana.
0: Tapi
2: itu dulu.
0: Dulu, tapi sekarang sudah banyak aturan ya Bang ya?
2: Iya, buat betul kesana. Karena sekarang juga tidak termasuk Jambi lagi, kalau dulu kan
0: udah masuk ke Kepulauan Kepri ya, benar.
2: Iya, betul.
0: Sayang banget padahal dulu aduh gimana gitu ya kalau iya, cerita itu panjang banget.
2: Dulu
0: ya,
2: termasuk ke dalam kecamatan kami itu Kecamatan Sadu dulu.
0: Betul Kecamatan Sadu. Tapi apa boleh dikata ya kan kita enggak
2: itu urusan orang yang di atas yang kitanya.
0: Benar sekali. Terus selain di situ Bang di Kota Jambi, di kabupaten kota dalam provinsi Jambi kemana lagi nih? Udah pernah kemana aja?
2: Jujur kalau saya itu paling kayak ke Candi, ke Taman Rimba. Okay. Kalau di dekat rumah itu ada Taman Aci.
0: Yo, betul Nian. Tapi Taman Aci itu rekreasi orang-orang yang kelahiran 80-an enggak sih? Kayaknya bernostalgia sampai sekarang masih gimana Bang perkembangannya Taman Aci Bang?
2: Ya saya sendiri sih walaupun tinggal di Kasambuda enggak pernah lagi ke sana.
0: Sama kayak Bang Ujang berarti nih.
2: Iya.
0: Tapi udah pernah ke ini Jambi Park yang baru di Muara Jambi. Udah ada enggak ke situ?
2: Betul, kemarin kan ramai lagi viral-viralnya itu teman kita juga waktu itu kepengen ke sana cuman waktu baru-baru dulu kan katanya macet, antri lah segala macam makanya enggak jadi kita ke sana.
0: Oh, gitu.
2: Sampai saat ini belum pernah juga ke sana.
0: Oke, berarti belum ada ajak jalan anak-anak ya?
2: Iya, kebetulan kalau kami ini ke tempat rekreasi itu kurang sih.
0: Oh, memang ya, dari keluarga Bang Ijalnya sendiri yang kurang kalau ke wisata-wisata.
2: Iya, paling kita jalan-jalannya paling kulineran, bawa anak-anak gitu.
0: Makan-makan, ya kan?
2: Iya.
0: Ke pasar dadakan mungkin, pasar malam.
2: Nah, lagi misalnya ada tempat-tempat makan yang
0: baru,
2: kinian yang baru-baru. Ya apa kismis apa yang yang disiplin itu gacuan gitu.
0: Oh pokoknya yang terbaru lah ya, update hobinya makan ya keluarga Bang Ijal, makanya wisatanya wisata kuliner bukan wisata alam.
2: Ya sekali-sekali ada juga sih kalau kepengen aja.
0: Iya baiklah. Oke lah kalau begitu lagunya apa ini?
2: Lagunya dari Arif apa ada situ?
0: Arif ya. Ntar aku cari dulu ya Bang ya. Arif. Aduh lama banget nih loadingnya. Ada kembali terlambat. Tapi ini Arif Junior Arif atau Arif aja. Ada belahan Arif. Jiwa, harapan yang tertinggal, kurangnya apa, hatimu untuk
2: belahan
0: siapa?
2: Belahan jiwa aja.
0: Belahan jiwa, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini untuk Mbak Wiwin nih kayaknya nih ya.
2: Iya, itulah mungkin.
0: Oke, lanjut Bang. Buat siapa aja salam-salamnya?
2: Buat Mbak Ulan, selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas ya, harus selalu keluarga ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Kembali doanya Bang ya.
2: Iya, buatnya Ujang tadi ya, sehat selalu. Buatnya Rudi ini ditunggu ya, jadi apa tidak kita nih.
0: Nah, tuh kan, baru nak dibahas ya kan.
2: Iya. Buatnya Watiupa sama Emana juga ya, Ajeng, Vero, Naila juga. Buatnya Hamzah Yusuf, Putra Pulau Kijang, Cik Rusli juga.
0: Iya.
2: Buatnya Bang JJ, Bang Juli juga, Kisumar.
0: Iya.
2: Buat Pinari Kampar, buat semua aja lah Mbak Ulan ya.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Oke, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, boleh request lagu Barcelona dari Farid Paris ya. Oke, baiklah. Dari siapa ini? Dari Iwan Setiawan. Baiklah, terima kasih Bang Iwan sudah mampir di WhatsApp Pro 1 ya. Lanjut WhatsApp selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari, request lagu Gadaikan Cintaku dari Nivora. Salam untuk fans Pro 1 semuanya tanpa terkecuali ya. Dan buat Mbak Asti, selamat siang dan salam. Semoga sehat, sejahtera, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dari Haye, dari Bang Hamzah Yusuf. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf sudah mampir di Pro 1 RRI Jambi melalui pesan WhatsApp-nya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Bang Tamrin?
1: Baik, Bang Wan.
0: Kenapa batuk-batuk? Lagi viral iya, batuk-batuk nih kayaknya ya. Obe iya, hakombi teng-teng. Oke, alhamdulillah sehat Bang Tamrin. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Bang?
1: Ada lagu Hijau Daun, Bang.
0: Hijau Daun, yang mana?
1: Iya, Hijau Daun.
0: Oh, judulnya apa aja ya? Baiklah. Siap. Mau nyamperin siapa aja silakan.
1: Nyampanya untuk Mbak Wan sama Suya, moga sehat untuk Anda.
0: Amin.
1: Dari yang masih tadi. Bang Ujang ya.
0: Bang Ujang, Bang Ijal.
1: Iya, Ijal. Audi. Bang Baru Bang Yudis, Bang Wuli. Aman Ujang ya.
0: Oke.
1: Tapi lu. Buat semua
0: Oke.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Bang Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tahan dulu ya yang mau bergabung bersama di sharing informasi dan request lagunya ya. Setelah beberapa tembang lagu ini, saya balik lagi ke ruang dengar Anda ya, menemani akhir pekan Anda dengan tema kita ini, rekomendasi untuk tempat-tempat wisata yang ada di daerah Anda ya. Silakan bergabung setelah beberapa lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Astu Landari di ajang request lagu dan sharing informasi Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Barat saat ini dengan cuaca yang sedikit agak gelap ya di bagian sini ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap waspada dan berhati-hati ya, dan safety untuk segala aksesoris hujannya. Di line telepon kita 0811-6707-8850 di ajang sharing informasi dan request lagu ya. Saya hadir kembali dan saya terima kembali Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Jambi untuk siang menjelang sore ini ya. Sekitar ya kurang lebih 40 menitan ya kebersamaan kita ya. 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Mbak Wati?
1: Alhamdulillah udah berangsur.
0: Alhamdulillah sudah berangsur pulih dan insya Allah sehat segar kembali ya Mbak Wati ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah amin, amin. Ya Allah.
1: Pasti gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah Mbak Wati sehat. Alhamdulillah.
1: Tambah gemoy bebek.
0: Tambah-tambah hidup sukses penuh semangat ya kan?
1: Iya amin.
0: Amin ya Allah. Mbak Wati, apa mau dengar lagu apa nih, lagi santai sambil memulihkan stamina karena kemarin sempat berapa hari Mbak dirawatnya Mbak?
1: 4 hari rumah sakit.
0: 4 hari ya, itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita ya Mbak ya katanya.
1: Laguku ini dong.
0: Apa tuh?
1: Aku mau lagu Dia.
0: Dia? Oke, baiklah. Dia dari NG Drive itu ya? Oke, siap.
1: Salamnya buat semua aja lah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Mbak Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya pendengar, 0811607088850 ya. Ladies-ladies kembali nih kayaknya ya. Halo, assalamualaikum Mbak Sinta. Lah, kok gak ada suaranya ini ya? Halo? Oke, coba dimatiin dulu Mbak Sinta ya. Diulang lagi teleponnya ya. Masih saya nantikan kok ya. Silakan 0811-6707-8850 ya. Nah, tuh dia. Ada satu tembang lagu yang sudah menanti nih. Dia NG Drive ya. Baiklah. Baik pendengar, dimana saja Anda berada, selamat siang menjelang sore di akhir pekan kali ini. Kita bersama di request lagu dan sharing informasinya ya. Silakan kembali, tadi ada Mbak Sinta ya, terus terputus dan gak keluar suaranya ya. Boleh diulang kembali ya. Atau Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850. Di via WhatsApp juga kami nantikan dan silakan ya.

0: Ya baik, pendengar, mana saja Anda berada, kita masih cerita-cerita tentang destinasi wisata tadi ya, yang mana akhir pekan produktif hari Senin nanti lebih siap lagi ya. Dan membicarakan destinasi wisata, banyak pilihan ya, akhir pekan ceria, kita isi energi positif kita ya, dengan ya mungkin berolahraga, ada juga yang mau piknik di kebun ya, atau sekedar menikmati jalan-jalan sore harinya atau malam hari nanti bersama keluarga, berwisata kuliner mungkin ya kan, atau ngobrol-ngobrol inspiratif bersama keluarga sambil menyeduh teh ya kan, menikmati cemilan di sore dan malam hari nanti ya. Cuaca cerah, saatnya bergerak ya, jangan mager. Sayang banget buat dilewatin ya, banyak destinasi wisata di kota Jambi yang bisa menjadi tujuan Anda sore ini bersama keluarga. Untuk itu, Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811-6707-8850. Kalau nggak mau ke mall atau juga ke tempat-tempat yang ngeluarin budgetnya wow banget ya kan, lebih baik kita piknik hemat aja bersama keluarga. Kemana Bang Rudi? Bagusnya ya udah Mbak, makan di luar aja, maksudnya di luar rumah gitu, bisa di teras gitu ya. Atau di bagian dapur atau halaman samping, boleh-boleh saja ya. Oke, di 0811-6707-8850 ya, silakan. Ada yang bergabung tapi cuma say hello, dari 0857-7805 sekian-sekian. Halo kakak, halo kembali, boleh ditelepon ya. WhatsApp-nya Pro 1 RRI Jambi, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore, Pak Mustofa, benar ya?
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan.
0: Iya, alhamdulillah, sehat Pak Mustofa?
1: Alhamdulillah, sudah monitor semuanya ini.
0: Alhamdulillah, siaran kita bagus ya Pak ya?
1: Gimana Pak?
0: Kenapa? Cerah banget Pak Mustofa, sama nggak sama ya, di Rimbo Bujang?
1: Berarti kosong-kosong sama-sama kecamatan.
0: Satu-satu ya. Baik. Iya, lagi ngapain nih Pak? Santai aja? Atau lagi ngerjain sesuatu?
1: Dengerin radio. RRI. Alhamdulillah nih, sekarang udah udara lagi ya. Kemarin kan hampir seminggu, Pak. Nggak ada udara.
0: Kemarin hampir seminggu nggak mengudara. Kenapa ya?
1: Di sekitar 5 atau 6 hari itu enggak ada suaranya kan.
0: Iya. Oke lah kalau begitu.
1: Jadi mendengarkan siaran langsung Piala Dunia tuh marem gitu loh. Cuma saya sendiri sampai dari nol sampai rampung itu mantep banget gitu.
0: Oh gitu, iya. Karena memang siaran Piala Dunia dari jam 00 ya, setelah tutup siaran ya. Kita lanjut ke Pro 3.
1: Tadi jam 6 tidak, tapi mulai kan?
0: Iya.
1: Ramai banget, memang udah diprediksi itu ramai banget, wah ramai juga tadi.
0: Oke lah kalau begitu. Pak Mustofa apa? Mau dengar lagu apa Pak Mustofa?
1: Ya ini lagunya pop yang baru, yang lama.
0: Lagu pop sekarang, mau yang dulu? Di tahun 90-an ke atas, silakan.
1: Kalau bisa itu Bintang Kehidupan, Mbak.
0: Bintang Kehidupan. Oke, baik. Bintang Kehidupan ya, Pak.
1: Tak dengerin dari awal tadi, belum ada yang nyaring.
0: Iya, benar banget. Oke, ada Pak Ujang, benar.
1: Berarti Mbak Wati ya.
0: Mbak Wati benar yang lagi memulihkan kondisi karena kemarin sempat sakit katanya.
1: Ya, terus Bapak Rudi, Bang Cede, dan Bapak Anten di Bali ya.
0: Iya.
1: Pokoknya bersemua saja lah Mbak, mudah-mudahan tetap semangat selalu. Di angkatan ini berikan kesehatan, dan juga semuanya sehat, rezekinya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat. spesialnya buat Mbak Ulan biar tambah semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Mus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga menjelang sore, Mbak Ulan.
0: Iya, lagi ditungguin, Bang. Jadi enggak?
2: Iya, tadi itu dimasuk kok enggak diangkat, Mbak Ulan.
0: Diangkat kok? Tapi enggak ada layarnya tuh, enggak ada siapa-siapa yang menelpon gitu loh.
2: Jadi sebelum Pak Mustafa mah saya sampai 2 menit, sampai 3 menit.
0: Oh, Masya Allah.
2: Akhirnya saya matikan.
0: Ampun DJ,
2: padahal suaranya ada di HP.
0: Oh gitu ya. Berarti ini tadi tuh sempat ini berarti ya, karena tertindih. Sempat juga ada Mbak Sinta, tapi di layar ini enggak ada gitu.
2: Iya, sebelum Mbak Sinta tadi kan putus, sudah yang masuk.
0: Oh,
2: sudah iya, lama iya. Juga kata saya, kok ngapa enggak ngobrol kata saya.
0: Ada enggak Mbak-mbak yang
2: diangkat begitulah.
0: Enggak juga kali. Atau Mbak-mbak yang ngomong gini, "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang..."
2: Iya. Mbak Ulan tetap ngobrol di situ, saya mah dengarin aja.
0: Oh gitu, ya Allah.
2: Ya Allah, kita tuh saya
0: ampun.
2: Mati
0: Pak Mustafa. Ampun DJ. Bang, itu ditungguin mau kemana, Bang?
2: Ah?
0: Iya.
2: Siapa?
0: Itu Bang Ijal tadi katanya Bang Rudi
2: mau jenguk yang sakit nanti rencananya.
0: Oh, pantasan. Iya deh, baik-baik.
2: Mungkin kalian kulineran mungkin sama Bang Ijal.
0: Iya, benar-benar pas malam, pas banget kan malam ini Sabtu malam Minggu ya kan.
2: Iya, apalagi kan Sabtu malam Minggu kan Bang Ijal panen ya.
0: Mantap. Bang Rudi Senin malam Selasa panennya.
2: Senin malam Selasa saya panennya.
0: Iya deh kalau begitu. Tapi nggak ada ini niat ke wisata alam gitu atau jalan-jalan ke destinasi wisata, Bang?
2: Kebetulan nggak mau Ulan kena anak-anak kelihatannya nggak ya? Mau ya mau Ulan gitu itu mau Ulan.
0: Oh gitu. Iya karena kurang banget ya minatnya ya tahun ini ya kayaknya.
2: Iya kalau anak-anak kena kalau alam itu kan mau Ulan. Kurang ada hiburannya di tembaulan dia.
0: Betul.
2: Mainannya kurang kalau bagi anak-anak kan.
0: Tapi kalau saran aku tadi sih ya udah piknik di luar aja, maksudnya di luar rumah gitu, di halaman.
2: Ya, paling kita duduk di Ancol aja atau di Gintala aja.
0: Nah, gitu. Itu dia memandang indahnya langit di seberang kota Jambi.
2: Iya. Memandangnya orang yang lewat-lewat aja Mbak Ulan, enggak usah bisa macak.
0: Masya Allah, kering dong tenggorokan, kasihan lah. Kalau enggak bawa bekal, ya Allah, segitunya Bang, pengusaha gitu ya, segitunya bawa bekal jalan-jalan, gengs.
2: Aduh, mekong deh.
0: Iya deh, tapi salah satu hal wisatawan gak mau balik lagi ke tempat wisata ya karena faktor kulinernya itu ya Bang ya. Kadang dijualnya ya, dua kali lipat gitu ya.
2: Benar Mbak Ulan. Lipat juga tuh fasilitasnya juga mungkin agak kurang ya Mbak Ulan. Seperti itu WC-WC-nya Mbak Ulan itu kadang itu jauh jangkauannya Mbak Ulan itu.
0: Iya, sehingga membuat Bang Rudi menahan nih.
2: Iya.
0: Mau buang
2: air. Kita kan kalau mau piknik itu kan mau bersantai ya, maulannya mau liburan, mau cari
0: betul.
2: Itu. Kalau liburan itu pastilah budget pasti ada lah, maulannya.
0: Iya,
2: nah, mungkin kita nggak ada budget kita liburan.
0: Karena kita udah siapin gitu, Bang ya.
2: Iya benar. Budget ini, budget itu, budget ini, budget itu, maulan.
0: Betul.
2: Tapi kalau dapat itu kan bisa bawa bekal dari rumah, bisa makan rame-rame itu, maulan.
0: Tapi sayang.
2: Itu yang lebih.
0: Tapi sayangnya beberapa destinasi wisata sudah tidak memperbolehkan hal itu.
2: Ya, Mbak Ulan memang.
0: Baik.
2: Tapi juga harus mikir dua kali lagi Mbak Ulan mau liburan kayak gitu Mbak Ulan.
0: Iya, iya.
2: Karena kita kan mau bawa rombongan Mbak Ulan, mesti orang 10 itu bisa.
0: Iya.
2: 500 sampai 300 kan sekali makan Mbak Ulan itu.
0: Iya,
2: makan
0: bener.
2: Aja baru.
0: Iya.
2: Nah itu, kita belum, kan harus dipikirkan. Tapi kalau ada yang beruang banyak itu nggak masalah, ya Maulah.
0: Belum lagi permainannya ya, jika nah, ada gitu lagi, ya.
2: Iya, sekian jam, sekian apa, 50 sampai 630, tapi kan nggak apa-apa juga ya Maulahnya.
0: Iya, betul. Nah, aduh, pokoknya.
2: Jadi orang mau mikir lagi, nak kembali ke situ, nggak bisa lah, di situ mahal katanya, tinggal lagi lah tempat lain.
0: Makanya itu tadi salah satu faktornya ya. Iya deh, pokoknya kita, yang penting kita utamakan kebutuhan dulu deh gitu ya. Mudah-mudahan ada iya, rezekinya buat liburan.
2: Kita masuk sampai situ orang 10 kan masuknya aja sudah kalau 15 150 ya Mbak Ulan.
0: Iya, iya, betul.
2: Belum lagi isinya, belum lagi makannya itu. Akhirnya kita ambil murah meriah aja Mbak Ulan, kita nongkrong aja dikasih ya, 5 sudah. 150 itu kenyang sampai pecah perutnya.
0: Lebih hemat lagi kita nongkrong di rumah Bang Ijal aja, Bang.
2: Benar lagi, gratis. Nanti pulang disangoni lagi, dibungkusin lagi Mbak Ulan. Itu lagi kelebihannya.
0: Maunya, kata Bang Ijal, Masya Allah.
2: Tapi sekali sekali jangan minta gratis lah terus, kata Bang Ijal kan.
0: Lebih baik tangan kita, sesekali tangan kita di atas daripada di bawah, Bang ya.
2: Benar, Mbak Ulan.
0: Ya, lagunya apa ini?
2: Lagunya kita minta apa, Bang? Selamat pagi luka sudah tadi ya. Nah, kalau selamat sore luka enggak ada ya.
0: Enggak ada. Selamat malam cinta.
2: Dulu, ya.
0: Selamat malam cinta.
2: Selamat malam.
0: Malam Minggu.
2: Itulah. Sudah itu minta dari hari perintang Bang Maulan.
0: Oke.
2: Selain hati yang tersakiti apa itu Maulan di situ?
0: Di sini aduh, ini lagi loading.
2: Buka hari perintang mainan.
0: Oke, baik.
2: Apa ada itu dia yang bagus itu kalau anak? Bunga terakhir ada dia dia Maulan.
0: Ada bunga terakhir.
2: Ah, itu aja bunga terakhir Maulan.
0: Oke, siap.
2: Mungkin lanjut bunga soalnya. Terakhir bunga de- mungkin bunga deposito terakhir Mbak Ulan, mungkin kita mau ambil.
0: Bunga ini jangan sampai kita, hilang ya, harus kita ambil di segera.
2: Iya, karena 3 bulan kita baru ambil Mbak Ulan bunga depositnya Mbak Ulan. Jadi untuk bisa untuk hiburan, kita mau ngejauh.
0: Iya, benar. Oke, baiklah.
2: Salam dikit ya buat Mbak Ulan, selamat yang menjelang sore ya, sehat selalu, sukses selalu ya Mbak Ulan.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Bang Ijal sama Mbak Wiwinnya juga. Nanti kita ketemu di suatu tempat ya,
0: sehat
2: selalu, sukses selalu. Itu lagi juga jadi Pak Mustafa ya, Pak GG. Pak D sudah masuk?
0: Pak D nggak ada.
2: Mungkin ketiduran, mungkin atau kecapean ya, sehat selalu sama Butinya sama Pak D-nya ya, sehat selalu semuanya Mbak Ulan ya.
0: Oke.
2: Amarkan Alimin Ramblan juga ya. Oke, makasih banyak.
0: Terima kasih kembali Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada WhatsApp dari 0857 tadi ya, yang tadi cuma say hello, akhirnya pesan lagi, kirim pesan lagi nih. Kakak, aku mau request lagu Oh Abang Adik Juga Rindu. Oh Abang Adik Juga Rindu. Dari siapa lagunya? Boleh ditulis kembali ya pesan WhatsApp-nya ya. Aku pengen lagu ini. Baik, tapi ditulis dulu penyanyinya siapa ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Mas Ladi Tempino?
3: Alhamdulillah,
0: sehat, cerah, ceria.
3: Masih gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik Mas, sehat juga, alhamdulillah. Tempino gimana Mas, cuacanya?
3: Alhamdulillah, sepertinya cerah.
0: Cerah sama berarti ya, kita di langit yang sama kayaknya nih.
3: Iya iyalah.
0: Iya deh, kenapa?
3: Gara-gara bunga mawar merah.
0: Kenapa bunga mawar merah?
3: Yang kurang dari aku. Gara-gara bunga mawar merah kurang dari aku. Aku ditinggal kawin, Mbak.
0: Allahu Akbar, seriusan Mas lah.
3: Serius?
0: Oh ya ampun, ya udah cari lagi lah.
3: Lagunya tinggal kawin tuh, Nak.
0: Kawin. Belum, bukan itu ya. Itu mah kegirangan karena mau kawin.
3: Lagunya
0: gitu.
3: Wali itu sama lagunya.
0: Wali ya.
3: Ya.
0: Dari Wali.
3: Belum kan?
0: Belum ada.
3: Ada kan lagunya?
0: Lagunya ada, tapi belum ada yang request.
3: Oh iya.
0: Oke. Judulnya? Kekasih Halal atau apa tadi tuh?
3: Apa?
0: Judulnya Ditinggal Kawin, beneran?
3: Iya.
0: Oh.
3: Iya, Ditinggal Kawin, beneran.
0: Ya Allah, nangis aku. Kita dengar lagunya nanti, kayaknya nih harus menyiapkan.
3: Ya itu emang judul lagu dan judul lagunya itu.
0: Judul lagu
3: itu.
0: Dan cerita
3: cerita
0: dan jalan hidupnya Mas Lah sama judul lagunya balance ya, sama gitu ya. Oke lah kalau begitu, jangan sedih-sedih Mas Lah.
3: Makanya itu aku cerpen lagu itu kan biar ketawa-ketawa dikit.
0: Iya, dengar suara aku juga sudah harus ketawa. Juga jadinya ketawa ya.
3: Iya.
0: Tapi hatinya sedih kayaknya nih aku rasa.
3: Iya.
0: Udahlah.
3: Kira-kira.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa, kita jagain jodoh orang sementara ya. Jodoh kita lagi dijagain orang juga kali ya.
3: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Iyalah kalau begitu mau nyamperin siapa buat orang itu enggak.
3: Ya, itu cukup buat orang itu, cukup lagunya itu aja lah.
0: Oh, cukup lagu, lewat lagu aja. Iya baiklah.
3: Iya, cukup lewat lagu aja. Kalau buat semua fan lagi penonton aja. Mbak Bulan. Makasih ya.
0: Terima kasih kembali Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tidak hanya di film-film saja ternyata ya, ada kenyataannya. Boleh dicoba lagi yang ingin bergabung, silakan 0811-670-7885-0 ya. Ditinggal kawin, ya Allah, turut bersuka apa ya, berduka cita. Yang pasti apa ya, kalau bicara tentang kecewa ya kan, kita balik lagi pada takdir ya kan, karena memang takdir milik Allah ya, kita hanya bisa menjalankannya ya. Semoga akan ada hikmah di balik ini semua ya. Buat Mas Lah semangat, nanti saya puterin lagunya ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dari Bali. Apa kabar Bang Putra?
4: Kabarnya baik, cuma sebaliknya.
0: Alhamdulillah, baik-baik, say.
4: Iya, tadi wajar lah Mas Rudi gak dimatiin. Aku masuk habis-habisnya, rekam suara terus.
0: Oh, nah, pantas, berarti ada yang ditahan tuh ya.
4: Iya, maksudnya kan masuk. Apa yang kata tuh gimana tadi kan? Nah, benar kata Marudi tadi, ngobrol-ngobrol. Wajar, susah benar mau masuk itu.
0: Oh, gitu.
4: Iya, rekam pesan suara. Nah,
0: iya, iya.
4: Pas ini... yang masuk, aku lagi nahan.
0: Oh, gitu. Aku mau kasih tahu dulu ya, buat yang nulis di WhatsApp ini, nggak bisa kami dengar ya, voice note-nya ya. Jadi, harus tulis aja, gitu ya. Tulis aja judul lagunya apa, siapa penyanyinya. Kalau voice note kita nggak bisa dengerin. Kalau telepon langsung bisa kita angkat ya. Oke. Bang Putra mau denger lagu apa?
4: Lagunya dari Armada aja Mbak, pilihin Mbak.
0: Armada, oke, baiklah.
4: Iya. Armada kayaknya belum berjalan ini.
0: Belum, nggak ada. Benar.
4: Masih di terminal ya.
0: Sembarangan loh Bang.
4: Iya, kalau Armada kan itu, angkutan, bukannya itu.
0: Iya deh, aku kasih lagunya Awas Jatuh Cinta loh Bang.
4: No, aku gak jatuh cinta membasing, enggak kok.
0: Enggak, jangan ya, jangan sampai.
4: Ya, enggak boleh lah.
0: Enggak, jangan.
4: Kita saling mendengar aja lah, saling mendengar aja deh.
0: Iya, baiklah. Baik, lagunya buat siapa Bang Putra?
4: Lagunya pokoknya untuk semua aja deh, pendengar Pro 1, dimanapun berada. Semoga saya selalu ya. Di panggung kru-krunya juga. Terus spesial ini Bang, aku gak mau jatuh cinta karena di sampingku ada istriku ini Mbak.

0: thư. Dah deh.
1: Enggak. Iya. Iya, kata istriku kalau aku bentuk sisa lagi enggak saya makan katanya, Mbak.
0: Mbak, kasih langsung ada ini, Mbak, yang botol itu loh, isinya bisa mematikan.
1: Dikasih racun tikus.
0: Iya, iya. Baik, salam buat mbaknya ya, Bang ya.
1: Iya, iya, ini depanku, cuma aku pakai headset, jadi kayak nggak dengar.
0: Oh, nggak dengar beliau ya, baiklah.
1: Iya, cuma kalau di radio tetap dengar kan.
0: Ojo nesu-nesu bilang, ntar hilang ya, cantiknya ya.
1: Yo, itu aja Mbak ya.
0: Oke, baiklah Bang Putra. Yo,
1: makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima satu penelpon lagi ya, sepertinya setelah itu kita sama-sama dengerin lagunya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Sama Ben, Mbak.
0: Ya Allah, Ben, kemana aja?
2: Ini Mbak, kangen banget ini sama Mbak ini. Asli, susah banget memasuknya.
0: Tapi dengerin ya, siaran kita terus ya.
2: Oh iya Mbak, standby kita ini Mbak.
0: Oh, aku mau kehilangan. Di mana, kemana si Beno ini ya? Gak ada lagi masuk-masuk gitu ya. Acara apapun gak ada, apa pergi kemana gitu ya kan.
2: Iya Mbak.
0: Susah masuk berarti ya.
2: Iya, keriting Mbak, banyak perusahaan satu ini. Jadi sampai tersusah-susah sama Mas Mbak.
0: Tersusah-susah, sampai aku malas banget Mbak, udah gitu ya. Kesel gak bisa iya, masuk Mbak. Jadinya udah deh ngilang aja dulu gitu ya.
2: Iya Mbak, betul. Apalagi denger yang barusan masuk tadi, suka merayu-rayu dia itu Mbak.
0: Oh gitu, gak apa-apa. Kita kita di udara sekedar menghibur teman-teman yang lagi mungkin lagi marahan. Dengar suara kita lagi marahan tadi lagi langsung ketawa gitu, ceria gitu. Itu aja. Baik-baik. Beno mau denger lagu apa Ben? Waktunya terbatas Ben kayaknya ya.
2: Iya, lagunya ini I Miss You aja Mbak.
0: I Miss You, oke, baiklah.
2: The duet ya, Mbak, nggak tahu siapa, lupa penyanyinya Mbak.
0: Iya ya, I Miss You dari slang ya. Atau ada atau
2: kau
0: dari?
2: Kau bilang miss you pada dirimu dari... agar kau tahu itu isi hatiku.
0: Irwansa dan Zaskia Sungkar nggak sih?
2: Kalau nggak salah sih gitu, iya. Saya kayaknya okay. Irwansyahnya, berarti okay. Sama istrinya ya.
0: Iya, benar-benar. Oke, nanti ditunggu lagunya ya, Ben. Yo, mau nyamperin siapa? Ya. Iya, silakan.
2: Kita salam-salamnya untuk semua aja, Mbak. Tanpa terkecuali, mudah-mudahan di mana aja berada, okay. Kita dalam sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang lagi, semoga cepat sembuh pulih kembali.
0: Oke, baiklah. Itu saja.
2: Oke, itu aja Mbak ya.
0: Terima kasih Beno.
2: Selamat datang di Tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang sudah bergabung ya. Dari awal ada Bang Ujang, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Iwan Setiawan, Bang Hamzah Yusuf, pokoknya Mbak Wati Yulfa, Pak Mustofa, Bang Rudi, terus ada siapa lagi, Masla, Bang Putra, Bang Beno tadi terakhir ya. Mohon maaf ya Anda yang ingin bergabung kembali, kayaknya saya sudahi di acara ini ya, karena kita berlanjut pada acara berikutnya lagi. Di sesi selanjutnya ada segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI ya. Ini dia lagu-lagu yang sudah di request. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat sore, selamat berakhir pekan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas ya tuh cinta.

0: Unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: FM 88,5
0: Pro 1.

Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pernah di kebersamaan Jambi sore untuk edisi hari ini, 4 Juli 2026, Sabtu hari ini, akhir pekan. Oke, selamat berkumpul bersama keluarga ya, untuk Anda yang menikmati libur akhir pekan di bulan Juli, di pekan pertama ya untuk bulan Juli 2026.

Oke, pernah di kabar Saman Jambi sore ini untuk Green Radio ya, kami mengangkat satu topik terkait penutupan TPS di Kota Jambi. Hal ini menjadi menarik karena ada pro dan kontra begitu ya, tarik menarik antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, benar, karena pemerintah Kota Jambi ini sudah beralih untuk pengolahan sampah, pengelolaan sampah begitu, sudah beralih ke sistem operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Jadi sampah itu tidak langsung masyarakat membuangnya ke tempat sampah. Ya, maka ada kebijakan kemudian melakukan penutupan tempat sampah, terutama sekali yang berada di titik-titik strategis, pinggir jalan gede begitu ya, di jalan-jalan protokol. Ditutup tempat sampahnya supaya mata kita tidak terganggu dengan tumpukan sampah dan juga bau menyengat.

Ya, mendengar dengan sistem operator pengumpul sampah berbasis masyarakat, sampah dijemput langsung dari rumah-rumah warga menggunakan gerobak motor atau bentor ke depo transfer sebelum kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir Talanggulo. Dan kebijakan ini juga mengubah tata kelola dari sistem TPS tempat pembuangan sampah pinggir jalan ke proses jemput, begitu ya, dijemput dari rumah-rumah warga. Ya, karena sebenarnya sistem penjemputan sampah dari rumah ke rumah ini sudah banyak begitu ya, wilayah-wilayah yang melaksanakannya. Tapi banyak juga yang belum melakukannya. Jadi masyarakat ya mengumpulkan sampah di rumahnya kemudian langsung dibuang ke tempat-tempat sampah terbuka yang ada. Atau malah menciptakan tempat sampah baru begitu ya. Tapi sekarang ada yang namanya sistem jemput sampah. Dan sistem ini mendorong setiap RT atau rukun tetangga memiliki gerobak motor agar sampah rumah tangga tidak menumpuk sampah, kemudian dibawa ke depo transfer sebelum diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH ke tempat pembuangan akhir TPS TPA Talanggulo. Jadi ada penutupan tempat-tempat pembuangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi menjadi wujud tata kelola sampah yang baru di wilayah Kota Jambi. Dan pemerintah Kota Jambi ini telah membongkar dan menutup puluhan tempat pembuangan sampah yang ada, yang tercipta begitu ya, dibuat oleh masyarakat ya, saking banyak yang buang sampah di situ, akhirnya ikut dan menggunung sampahnya. Nah, itu jadi tempat sampah, tapi sebenarnya itu adalah tempat sampah tidak resmi. Ternyata begitu ya, ada ilegal tempat sampah juga, tapi ada juga tempat pembuangan sampah, terutama sekali yang strategis di daerah jalan besar, jalan raya begitu, yang juga dilakukan penutupan. Ya, walaupun pada akhirnya ini juga memicu adanya aksi pro dan kontra begitu ya, protes dari masyarakat terkait dengan tempat pembuangan sampah yang ditutup. Iya, setuju aja sih ya kalau memang itu berada di lokasi-lokasi strategis, di jalan protokol ya, tentu kita tidak ingin ya kalau di jalan-jalan besar ada sampah, apalagi kalau menggunung ya, kalau cuman 1-2 itu kayaknya anak-anak sekolah yang jajan kemudian buang sampah. Ayo mendengar, kebijakan penutupan tempat sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi ini memicu aksi protes dan kerisruh. Akhirnya juga ada dialog yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi ya, terkait dengan penutupan tempat sampah ini. Kenapa ada pro dan kontra? Karena memang ada juga masyarakat Kota Jambi yang kemudian hidupnya juga menggantungkan diri kepada adanya tempat pembuangan sampah. Itu menjadi sumber rezeki juga, ya kan? Oke. Pendengar, jika Anda ingin bersama kami terkait dengan penutupan tempat sampah di Kota Jambi ini, Anda juga bisa bersama ya di 0811-6707-8850, di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama untuk tempat pembuangan sampah yang di Kota Jambi ini ditutup ya, terutama sekali yang berada di lokasi strategis di jalan besar atau jalan protokol. Oke, karena ini menjadi satu kebijakan juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Ada pro dan kontra terkait juga nominal yang lumayan besar nih untuk dikucurkan oleh pemerintah Kota Jambi. Bagaimanapun ya, namanya sampah ini jumlahnya dari hari ke hari bukan mengalami penurunan ya, malah mengalami peningkatan. Kalau kita lihat atau kita dengar begitu cerita-cerita dari masyarakat maju, misalnya masyarakat Jepang ya, mereka punya kesadaran sendiri untuk membuang sampah. Nah, bagaimana budaya ini juga bisa kita ciptakan di negeri kita tercinta Indonesia. Bagaimana Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk Jambi sore ini.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Pro 1.

Bagaimana Anda masih bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar berupa beduk dan azan asar. Pendengar dapat Anda ikuti berupa beduk dan azan asar pada 37 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saat sekarang 31 menit dari pukul 3 sore.

Ya, benar, terkait dengan kebijakan dari pemerintah Kota Jambi yang melakukan penutupan sejumlah TPS, terutama sekali yang berada di lokasi strategis, begitu ya, di jalan-jalan besar, ini tentu mendapatkan dukungan ya dari masyarakat Kota Jambi. Tapi untuk kemudian daerah-daerah yang tiba-tiba mau dijadikan depo sampah, nah ini juga mendapatkan penolakan dari masyarakat di lokasi di mana depo sampah itu akan dibangun. Ini luar biasa sekali ya, karena memang terkait dengan masalah tempat pembuangan sampah ini menjadi pro dan kontra juga. Karena memang pemerintah Kota Jambi ini ada mendanai sejumlah pengadaan sejumlah armada bentor ya untuk mengangkut sampah. Dan ini akan melayani pengambilan sampah langsung dari rumah-rumah warga. Ya, pembongkaran dan penutupan sejumlah tempat pembuangan sampah ini dilakukan misalnya ya di RT 11 Kelurahan Orang Kayu Hitam Kecamatan Pasar dan RT 6 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung. Ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi. Ya, kenapa pemerintah Kota Jambi menutup sejumlah TPS, tempat pembuangan sampah, terutama yang berada di titik-titik strategis di jalan besar ya, ini karena ingin mewujudkan program Kampung Bahagia dengan fokus pada penciptaan zona bersih dan aman. Karena kalau bersih insya Allah sehat begitu ya. Karena bagaimanapun kita tentu ingin agar Kota Jambi ini menjadi kota yang bersih, aman, damai, tertib, nyaman untuk kita tinggali. Sehingga memang diharapkan tidak ada lagi warga terutama sekali yang membuang sampah sembarangan. Sudah ada TPS-TPS yang masih diperbolehkan di mana kita bisa buang sampah ya, terutama sekali yang berada di lorong-lorong. Tapi kalau untuk yang berada di lokasi-lokasi strategis di jalan besar, ini memang sudah dilakukan penutupan. Ya, untuk lokasi TPS yang ditutup oleh pemerintah Kota Jambi ini rencananya tidak akan dibiarkan begitu saja ya, memang sudah dirapihkan begitu ya, sudah di disemen begitu istilahnya ya, dan rencananya sih akan dijadikan kawasan ruang terbuka hijau dan bahkan menjadi taman kota. Ini ada kolaborasi tentu yang harus dilakukan dengan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Dan menjadi salah satu langkah transformasi wajah Kota Jambi menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata. Itu yang diinginkan oleh pemerintah Kota Jambi. Ya, apapun kebijakan pemerintah, jika itu memang bagus ya, tentu mendapatkan dukungan maksimal, tapi tentu memang harus ada juga studi kasus juga terlebih dahulu begitu ya, bagaimana juga kebijakan-kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tentu juga harus didudukkan, dikomunikasikan dengan semaksimal mungkin. Ya, istilahnya itu mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya, oke. Baik, benar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Kita jelang 37 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat dengar untuk tanda waktu mendirikan ibadah salat Asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 8.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

lantunan vokal udah ketahuan itu siapa yang nyanyi begitu ya. Kalau di masa-masa lalu ya itu lagu pernah hits banget dibawakan oleh almarhum Krisye. Nah, kalau yang barusan ketebak enggak siapa yang nyanyi? Ya Afgan lah ya. Suaranya itu khas banget. Lenggang Puspita. Ya, berhasil sebelumnya ada Hi-Fi dengan patung batu begitu ya. Nah, Lenggang Puspita bareng Afgan. Nah, satu informasi ini terkait dengan sampah. Ini juga menjadi perenungan kita bersama lah ya. Apa yang terjadi di TPA, tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan terjadi sejak Selasa akhir Juni, tepatnya 30 Juni 2026. Ya benar, kami kabarkan Kementerian Lingkungan Hidup KLH, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH akan mengerahkan teknologi drone thermal membantu deteksi titik-titik api kebakaran di area TPA, tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan Dias Faisal Malik Hendro Priyono, wah kayaknya ada gandengannya nih ya, Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup ya, beliau mengatakan bahwa rencana pengerahan teknologi drone thermal ini untuk mempermudah para petugas dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Ya, pendengar, Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono juga sudah minta kepada penegak hukum untuk berkoordinasi dengan pihak bandara TNI AU agar bisa melakukan monitoring analisa melalui drone thermal secara berkala. Itu disampaikannya usai meninjau kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin di Tangerang. Hari ini ya, Sabtu 4 Juli 2026. Dan itu menjadi terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 5 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, hingga pemerintah daerah. Anda bisa bayangkan ya, kalau sampah itu sudah menumpuk setinggi gunung, bahkan lebih tinggi lagi, mengerikan sekali apa yang terjadi. Kan ini juga pernah terjadi di Bantar Gebang ya, dan kali ini di TPA Jatiwaringin, Tangerang. Ya benar, terdapat titik-titik api yang sulit terdeteksi karena keberadaan api dari gas metan berada di bawah tumpukan gunungan sampah yang cukup dalam. Udah kayak ini nih, kalau digambarin tuh ya udah kayak lahan gambut begitu ya, udah dalam banget gitu, udah tinggi. Kalau misalnya lahan gambut itu dalam ke bawah ya, kalau dalam ke bawah ya tapi ini sudah tinggi ya, dan itu ternyata memang harus ada bantuan dari drone thermal untuk

mendeteksi keberadaan api dari gas metan yang ada di bawah tumpukan gunungan sampah yang cukup dalam. Anda bayangkan saja lah ya, namanya TPA. Nah, inikah yang akan terjadi juga di Kota Jambi kalau misalnya ada khusus TPA begitu ya, yang diciptakan, dibuat untuk menampung sampah-sampah. Kalau sejauh ini sih TPA Talanggulu nggak terlalu tinggi banget ya. Tapi kalau misalnya nanti semua sampah itu numpuk di TPA Talanggulu, terus nggak ada upaya untuk mencacahnya, menghabiskannya begitu ya, memilahnya, aduh jangan deh sampai kejadian kayak di TPA Bantar Gebang atau juga TPA Jatiwaringin yang ini di 30 Juli sampai sekarang tuh masih ada api. Dan Kementerian Lingkungan Hidup pendengar juga berkoordinasi dengan bandara dan pihak TNI Angkatan Udara untuk mendukung pelacakan titik api. Karena bandara dan TNI AU ini adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Ya, karena lokasi di mana tempat pembuangan akhir, tempat sampah Jatiwaringin ada, itu daerahnya lokasinya banyak helikopter yang lewat, juga dekat dengan bandara. Sehingga pemantauan hanya bisa dilakukan pada jam-jam tertentu. Dan Wamen LH Dias mengatakan bahwa karakteristik kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin itu mirip kebakaran lahan gambut. Nah kan benar kan, kayak lahan gambut tapi lebih ngeri lagi karena dia bukan hanya dalam tapi juga menggunung. Jadi di atas tuh sudah terlihat padam tapi bagian bawahnya masih ada apinya. Karena ada apa? Ada gas metana atau CH4 dan bisa ada potensi ledakan.

di program Satu Radio Republik Indonesia Jambi untuk kebersamaan Jambi sore ini. Triswaka, tetap di sini. Anda yang masih bersama kami, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ya, saya Suci Rahayu dari rekan Julio masih temannya Anda.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin, cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Terus 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Akhirnya masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi ya, dari Indonesia, aku Indonesia Naura. Eh, benar masih hadirkan informasi terkait dengan kebakaran di tempat pembuangan akhir ya, tempat pembuangan sampah yang ada di Jatiwaringin Tangerang yang terjadi sejak 30 Juni 2026. Hingga hari ini pendengar masih ada titik api. Dan luar biasanya begitu ya, ternyata TPA Jatiwaringin Tangerang Banten ini luasnya tuh enggak main-main mendengar, 15 hektar. Dan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa penanganan kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten dari luas arealnya itu 15 hektar, titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40%. Masya Allah, 15 hektar baru 40%-nya yang bisa ditangani dan dikendalikan titik apinya. Anda bisa bayar kan panasnya begitu ya, kondisi cuaca, kondisi udara di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin. 15 hektar itu sampah semua, ngeri enggak? Udah menggunung begitu ya, Masya Allah terbakarlah pula. Ya, berengar untuk mengatasi permasalahan kebakaran TPA Jatiwaringin ini dicoba untuk menggunakan drone thermal. Tapi harus ada koordinasi antara pihak bandara karena lokasinya dekat dengan bandar udara dan juga TNI Angkatan Udara. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sebenarnya sudah begitu ya melakukan penerapan metode injek atau menyuntikkan air secara langsung ke dalam titik api di bawah permukaan area kebakaran TPA Jatiwaringin. Penerapan metode injek atau penyuntikan air secara langsung ke dalam titik api ini dinilai efektif untuk mempercepat penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin. Nah, selain metode injek, penyuntikan air secara langsung, Manggala Agni juga melakukan pemadaman api dengan menyiram gitu ya.

Ya, benar, proses pemadaman kebakaran juga dilakukan dengan mengoptimalkan penyiraman air dari udara dengan menggunakan helikopter waterbombing, di mana terdapat dua helikopter jenis Mi-8AMT yang dioperasikan dan menggunakan kantung air berkapasitas 4.000 liter untuk memadamkan kebakaran TPA Jati Waringin. Jadi disuntik langsung ke titik sampahnya, begitu, titik api di TPA itu, kemudian juga disiram air dengan helikopter waterbombing. Karena kondisinya itu seperti memadamkan api di lahan gambut ya, jadi memang benar-benar luar biasa nih, berjibakulah begitu ya, dari BNPB, dari kehutanan, juga Manggala Agni ya di kehutanan tersebut, yang berupaya untuk memadamkan titik api di TPA Jatiwaringin. Dan pendengar, ternyata begitu ya, di TPA Jatiwaringin itu kepulan asap, titik api, di beberapa gunungan sampah juga masih menyala. Di sisi lain, pemadaman terus dilakukan secara terpadu melalui jalur udara dan jalur darat. Ya, Anda bisa bayangkan 15 hektar lokasi dari kebakaran tempat pembuangan akhir, tempat sampah terpadu begitu yang ada di Jatiwaringin Tangerang itu, enggak main-main, 15 hektar, Masya Allah. Ya, kayaknya kita enggak mau juga lah ya kalau misalnya sampah kita itu menggunung di satu tempat sampai 15 hektar. Aduh, itu kalau misalnya ditanami tanaman apa gitu ya, sudah panennya udah kayak mano. Iya kan, sawit aja 2 hektar udah menghasilkan berapa banyak ya, atau misalnya karet, atau misal ditanami pohon alpukat, duh udah panen berapa kali banyak gitu ya, panen rambutan, pohon durian ditanam 15 hektar loh saudara-saudara. Iya, dan itu baru bisa ditangani, dikendalikan titik api itu 40% dari 15 hektar luasan kebakaran TPA, tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Tangerang. Jadi gimana? Mau ada satu lokasi yang memang dijadikan tempat sampah atau banyak titik-titik sampah? Karena kalau banyak titik sampah kan sampahnya nggak terlalu menggunung ya, dibakar habis gitu ya. Atau dipilah-pilah-pilah-pilah, mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang harus dibuang ya. Karena kan ada juga teman-teman kita yang alhamdulillah baik hati, murah rezeki, semoga soleh-soleha begitu ya. Para pemulung dan juga bank sampah yang memilih mana sampah yang harus benar-benar tidak bisa digunakan lagi, atau mana sampah yang bisa 3R, reuse, reduce, recycle. Jadi mana yang harus dibuang, mana yang harus dipertahankan, bisa digunakan lagi, begitu, yang punya nilai ekonomi. Ketimbang-timbang begitu ya, berhektar-hektar lahan cuma digunakan untuk menumpuk sampah. Ih, ngeri banget, karena udah dua ya TPA yang ada di tanah air. Yang pertama yang ada di Jakarta itu Bantar Gebang, TPA Bantar Gebang itu hektaran juga. Nah, yang sekarang ini sejak 30 Juni 2026 lalu TPA Jatiwaringin di Tangerang, luasnya 15 hektar. Nauzubillah min zalik ya. Kayaknya enggak setuju ah kalau misalnya ada TPA yang benar-benar menjadi tempat sampah, ya kan? Ngeri banget. Kasihan warga juga yang di situ, yang bermukim di sekitar TPA itu. Seperti yang terjadi di TPA Jatiwaringin ya, masyarakat yang berada dekat tempat itu, mereka enggak bisa tinggal lagi di sana karena ada asap, ada bau enggak sedap. Aduh, nauzubillah min zalik. Ya udah, benar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Ada Isana Saraswati kami hadirkan untuk hati yang terluka. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

masih bersama kami di FM 88,5 MHz. Selamat sore, apa kabar untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo 99,4, kemudian di Tungkal Ilir Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di 99,0, di Kabupaten Sarolangun bisa mendengarkan di 95,8, di Bangkok juga bisa dengarkan kami di stasiun Relay 99,8 MHz. Oke, semoga yang tetap mendengarkan kami semuanya tetap dalam kondisi sehat, bahagia, begitu ya. Dan pernah terkait dengan kebakaran di TPA, tempat pembuangan akhir sampah Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, yang terjadi sejak Selasa 30 Juni, akhir bulan Juni 2026 lalu ya. Tim kedokteran dan kesehatan Dokes Polri ini memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi warga Kecamatan Rajek terdampak paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin. Ini menjadi respon cepat yang diberikan terhadap dampak sebaran asap kebakaran yang dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah di sekitar TPA Jatiwaringin. Mengingat lokasi TPA ini seluas 15 hektar. Jadi wajar kalau banyak masyarakat kemudian yang terdampak dari kebakaran ya. Ada asap yang keluar dan hingga hari ini dari tanggal 30 Juni sampai 4 Juli ini masih keluar asap. Titik api juga masih ada di TPA Jatiwaringin. Lokasi pengungsian dari warga terdampak asap kebakaran TPA Jatiwaringin ini, lokasi pengungsiannya di Kampung Jungkel, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek. Ya, masyarakat di sana mendapatkan pemeriksaan terkait dengan tekanan darah, kemudian juga ada konsultasi dengan dokter umum serta pemberian obat dan vitamin. Selain itu juga ada pembagian masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Ya, akibat dari paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin itu ya, masyarakat yang mungkin merasakan keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lain, ini juga dapat memeriksakan kondisi kesehatan mereka di fasilitas kesehatan. Dan satu hal yang dianjurkan adalah agar masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi TPA Jatiwaringin juga sebaiknya tidak melakukan atau tidak memaksakan melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, bagaimana kemudian pihak kepolisian Polresta Tangerang juga rutin begitu ya, terus melakukan patroli dan pengamanan terhadap pemukiman warga yang ditinggalkan untuk mengungsi, dan juga ada koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanganan kebakaran di TPA Jatiwaringin tersebut. Ya, sebagaimana kami informasikan, baru sekitar 40% dari luasan 15 hektar TPA Jatiwaringin Tangerang Banten yang terbakar itu yang bisa ditangani oleh pihak instansi terkait. Benar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Jika Niji sudah hadir di satu nomor lagunya Bangkit, ada Tompi kali ini Langit dan Tujuh Samudra. Untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88. Rosetto.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memang Anda bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kabar sama Jambi sore, benar kami hadirkan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Pelni di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Oke, pendengar, kami masih hadirkan informasi dan juga lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Seperti itu ya, Desahri nih tadi dan barusan hadir Kamu Cantik Hari Ini, Firza, ya, untuk kebersamaan di sore hari ini. Aduh, Bang Abang, kalau suami bilang kamu cantik hari ini, si istri pasti, duh, gitu ya. Kalau enggak resmi, jangan.

Oke, pendengari kebersamaan Jambi Sore, hari ini kami hadirkan satu informasi ini terkait dengan ICW, Indonesia Corruption Watch, melaporkan terkait dengan pimpinan BGN, Badan Gizi Nasional, dilaporkan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi terkait rangkap jabatan di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Karena pendengar dari... Ya, dari laporan yang disampaikan ICW kepada Ombudsman RI diketahui bahwa ada praktik yang berpotensi melanggar ketentuan pelayanan publik dan membuka ruang konflik kepentingan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program unggulan dari Presiden Prabowo. Ya, karena menjadi program unggulan menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ini program MBG tidak mungkin dihentikan. Namun pendengar, Wana Alamsah, peneliti Indonesia Corruption Watch ya ICW, mengatakan bahwa laporan yang diajukan menyusul belum adanya pembenahan tata kelola program MBG setelah mencuat kasus dugaan korupsi pada program makan bergizi gratis tersebut. Dan Presiden Prabowo Subianto juga belum menunjukkan langkah serius untuk melakukan pembenahan terkait dengan tata kelola MBG. Karena jika begitu ya, pemerintah tetap melanjutkan program MBG, pembenahan tata kelola ini harus menjadi prioritas, termasuk memastikan bahwa pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana dari program MBG dapat menjalankan tugas mereka secara penuh dan bebas dari konflik kepentingan. Namun ternyata begitu, ICW mengungkapkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional yang sekarang menjabat itu Nani SD yang ini merangkap jabatan. Jadi selain menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala BGN, Nani SD yang ini juga tercatat menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Persero. Kemudian Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari ini merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga. Sedangkan Wakil Kepala BGN satunya lagi Trenggono ternyata juga menjabat rangkap jabatan ya, selain sebagai Wakil Kepala BGN juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendengar, karena ada ketentuan pasal 17 huruf A Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang melarang pelaksana pelayanan publik merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha ya, sehingga apa yang sekarang berlaku di Badan Gizi Nasional di mana kepala BGN ini juga menjabat komisaris PT Pertamina, kemudian wakil kepala BGN merangkap sebagai wakil komisaris utama PT Pertamina Patraniaga, dan wakil kepala BGN lainnya juga menjabat sebagai wakil direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Tentu ini pada akhirnya menjadi maladministrasi. Karena seharusnya sebagai pelaksana pelayanan publik ya, mereka juga harus bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Karena mereka adalah pimpinan utama begitu, petinggi dari Badan Gizi Nasional. Sehingga akhirnya Indonesia Corruption Watch ICW ini mendesak agar kepala dan wakil kepala BGN diberhentikan. Karena adanya undang-undang pelayanan publik ya, pasal 54 ayat 5 yang mengatur pelaksana pelayanan publik yang melanggar larangan rangkap jabatan dapat dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Artinya harus memilih ya, mau menjadi pimpinan utama di Badan Gizi Nasional atau berada di jabatan rangkap lainnya tersebut. Ya, selain itu pendengar juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 128 garing PUU 23 Romawi garing 2025. Di sana jelas terterat bahwa yang melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris maupun direksi di perusahaan negara atau swasta. Dan kepala Badan Gizi Nasional ini kedudukannya setingkat menteri karena diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden serta memperoleh hak keuangan dan fasilitas setara menteri. Karena itu larangan rangkap jabatan semestinya juga berlaku bagi pimpinan di Badan Gizi Nasional.

Pernah masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Kami hadirkan satu nomor lagu milik Sheila on Seven, Satu Langkah. Yuk simak bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Baik, pendengar, kami hadirkan kembali kali ini berita panggilan masih dari Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B. Kali ini berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada HM Saleh bin Ajalil di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

Tulus Manusia Kuat. Dan kali ini kami hadirkan pelabuhan terakhir ya, milik Tantri dan Arda di kebersamaan Jambi Sore Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu yang masih temani Anda.

0: Alarm atau tanda bahaya merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pengelola suatu bangunan atau tempat agar orang-orang yang berada di sekitar lokasi dapat segera mengevakuasi diri. Salah satu alarm tanda bahaya yang kita kenali adalah fire alarm bell atau bell tanda terjadi kebakaran. Fire alarm bell ini diartikan sebagai tanda dari adanya bahaya kebakaran yang akan terjadi. Pada waktu tersebut, bell akan berbunyi dengan keras setelah sensor api, panas, atau asap meneruskan sinyal kepada kontrol panel. Alarm ini dikendalikan oleh master kontrol yang telah menerima sinyal dari detektor. Bell penanda kebakaran biasanya terletak pada tempat yang memungkinkan untuk didengar oleh seluruh penghuninya. Dengan adanya suara alarm bell ini, diharapkan agar orang-orang bisa segera melakukan evakuasi diri dan barang-barang berharga.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

untuk kalian yang tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi ya. Selamat sore juga untuk Anda yang mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun Rile di Kabupaten Bungur 99,4, Tunggal Ilir di 99,0, di Sarolangun frekuensi 95,8, dan di Bangko mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun Rile di 99,8. Ya, berkat Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dengan mendownload aplikasi Play Store ya, untuk bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia, bahkan bukan cuma Pro 1 ya, tapi RRI di seluruh Indonesia bisa Anda dengarkan. Bagaimana di Jambi sore ini juga kami hadirkan terkait dengan adanya gelombang penolakan terkait usaha jasa tempat hiburan malam Helen's Night Mart di Kota Tegal. Dan ada dualisme asumsi yang diteriakkan oleh masa aksi menolak pendirian tempat hiburan malam Helen's Night Mart, yaitu berkaitan dengan moralitas dan persyaratan izin OSS yang belum terverifikasi sempurna. Bahkan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Ustadz Ali Muntaufik SH juga mengecam kebijakan pemerintah Kota Tegal yang dinilai tutup mata terhadap persoalan yang timbul di kalangan warga sejak pendirian Helen's Night Mart. Ya, Ustadz Ali Muntaufik menegaskan akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas sikap dan tindakan pemerintah Kota Tegal jika memiliki kecenderungan menabrak aturan dalam membuat kebijakan, utamanya terkait dengan keberadaan tempat hiburan malam Helen's Night Mart tersebut.

Ya, karena pemerintah Kota Tegal dianggap menutup mata begitu ya, dan malah memberikan peluang untuk hidupnya atau munculnya tempat hiburan malam baru ya, bukannya menutup tempat hiburan malam yang sudah ada, malah pemerintah kota meloloskan tempat hiburan malam baru.

Karena ada kekhawatiran masyarakat Tegal ya terkait dengan keberadaan tempat hiburan malam yang cenderung akan berdampak kepada perkembangan moral masyarakat dan bangsa, sehingga mereka menolak akan hadirnya tempat hiburan malam Helen's Nightmat di Kota Tegal. Baik, benar itu beberapa informasi yang kami hadirkan di kebersamaan Jambi Sore untuk edisi akhir pekan di Sabtu 4 Juli 2026. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu Darakan Julio ya, temannya Anda semua di kebersamaan Jambi Sore ini ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Pendengar Anda dapat ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib pada 14 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadiri terlebih dahulu, kami hadirkan juga terlebih dahulu pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ada Slang di satu nomor lagunya Halal dan juga Reza The Groovy lewat Rindu Lukisan. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Pro 1

0: Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan benar di kebersamaan Jambi malam ini kami sampaikan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Batanghari, Sarolangun, Merangin, dan Bungo. Sementara pendengar, untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Untuk perkiraan suhu udara antara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 98%. Arah angin pendengar dari tenggara menuju selatan, kecepatannya antara 05 hingga 25 km per jam. Dan pendengar, untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Terpantau pendengar ada 7 titik panas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, 5 titik panas, dan Sarolangun 2 titik panas. Oke, benar, tepat pukul 7 malam hari ini kembali Anda dapat ikuti penyampaian warta berita sentral ya. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT.PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Bisa hadir di Manggarai.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
3: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, ya. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah tersebut.
4: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
4: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian

0: melaporkan.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Masyarakat hati-hati keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
5: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsung pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
4: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti yang apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
5: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
5: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut

0: tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
3: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
4: Modal nambah.
3: Jadi belum?
4: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
3: Tetap ya gitu.
4: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
3: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
5: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
6: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
5: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
6: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
3: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
7: Perkiraan perbagaan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
3: pabrik. Itu udah berapa lama kenaikan sendiri?
7: Baru ada seminggu
3: jualan tetap
7: ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku ya kan, modal awal ibaratnya seanu baratnya dapat satu bar kan sekarang.
3: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe, so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit, hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman pertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite. Cet aspect-là.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Jambi malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23.

0: Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin, kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini. Yang berembuk, bermusyawarah. Melampaui kepentingan egois. Melampaui kepentingan kelompok. Harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: akhirnya pekerjaanku hari ini bisa beres tepat waktu. Artinya, rencana berikutnya bisa terlaksana hari ini.
1: Wow, tumben jam segini mejanya udah rapi. Udah dandan juga. Ada acara ya?
0: Kamu, Ruth. Iya, ini aku mau ke rumah sakit.
1: Siapa yang sakit, Mi? Kamu baik-baik saja kelihatannya.
0: Bukan saya lah, Ruth. Saya mau jemput teman.
1: Teman? Apa teman?
0: Apaan sih kamu? Kepo banget.
1: Ya iyalah. Kok langsung marah sih? Ya maaf.
0: Oh iya, Ruth. Kamu juga mau balik, kan?
1: Emang kenapa, Mi?
0: Aku ikut kamu ya. Soalnya aku gak bawa kendaraan hari ini.
1: Oke. Sip lah. Kalau ama Ami mau kemana aja, oke.
0: Gombal. Yuk berangkat. Ntar kena macet lagi.
1: Ayo, siapa takut?

0: suara lipatan kertas-kertas ini yang menemaniku setiap waktu. Semenjak aku dirawat di tempat ini, seakan menjadi nada kehidupan buatku, memberiku semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh dari penyakitku ini.
1: Selamat sore, Mas Irfan. Saatnya minum obat dulu ya. Dan sekalian saya minta permisi untuk ambil sampel darahnya.
0: Oh, iya. Silahkan, suster. Gak apa-apa.
1: Wah, ini burung-burung kertasnya udah banyak banget. Saya singkirkan dulu ya, Mas Irfan.
0: Oh, iya. Maaf, suster, merepotkan.
1: Gak apa-apa. Saya simpan di box ini saja ya, biar rapi.
0: Iya, terima kasih, suster.
1: Nah, obatnya sudah. Dan sampel darahnya juga sudah saya ambil. Nanti hasilnya saya akan informasikan ya. Ingat, Mas Irfan, jangan lupa banyak istirahat dan makan yang banyak biar cepat fit.
0: Siap, suster. Terima kasih.
1: Sama-sama. Saya permisi, Mas Irfan.

0: Terima kasih ya atas sumbangannya, Ruth.
1: Iya. Beneran nih, gak perlu saya temenin. Atau kalau perlu, saya tungguin kamu.
0: Gak apa-apa, Ruth. Saya sendiri saja. Makasih. Saya masuk dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mi.
0: Iya, see you.
1: Ami, Ami. Kenapa sih selalu menolak aku? Ami, andai kamu tahu. Apa sih yang aku pikirkan ini?

0: 950 951 952 953.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ami.
1: Apa ini Irfan? Kamu masih juga membuat burung-burung kertas ini? Sampai sebanyak ini? Ya ampun.
0: Iya Mi.
1: Kamu kan lagi sakit, Van. Kamu harusnya konsen istirahat sama pengobatan kamu.
0: 954 955.
1: Kamu dengar aku gak sih, Van?
0: 956.
1: Han, hentikan Irfan.
0: 957.
1: Tolong hentikan.
0: Saya harus selesaikan ini, Ami, sebelum aku pergi.
1: Hentikan atau aku akan pergi dari sini, Irfan.
0: Mi, tolong tetap di sini, Mi. Please, Mi.
1: Kenapa kamu lakukan ini, Van? Kenapa? Irfan, kenapa kamu keras kepala seperti ini?

0: Hei, kok melamun? Kamu sakit ya, Mi?
1: Kamu, Rut. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa.
0: Ini, aku sengaja buatin teh hangat. Siapa tahu bisa tenangkan kamu. Kan sedari tadi kayaknya lagi mikirin sesuatu.
1: Enggak ada apa-apa. Makasih untuk tehnya ya, Rut.
0: Oh iya, gimana kabar teman kamu yang di rumah sakit?
1: Oh, Irfan. Iya, masih harus dirawat intensif.
0: Oh, sakitnya emang serius?
1: Leukemia.
0: Oh, maaf. Kalau boleh tahu, dia deket banget ya sama kamu. Sampai bikin kamu sedih begini.
1: Dia orang baik. Baik banget. Sahabat, kakak, teman, yang selalu ada di saat saya senang dan susah. Bahkan
0: kok tambah nangis ya? Ya sudah, kita ganti topik saja ya.
1: Rut, antar aku sekarang. Tolong.
0: Mau kemana kita, Mi?
1: Nanti saja aku jelaskan.
0: Kita mau kemana, Mi?
1: Antar aku ke rumah sakit. Cepat, Rut.

0: Sial, diminggirin pak polisi lagi. Gimana nih?
1: Ah, gimana sih gak murut? Aku lanjut pakai angkot saja.
0: Ami, Ami. Aduh, kenapa pakai di stop polisi segala sih?

0: membuatkan 1000 burung kertas untuk 984. Sedikit lagi, Ami. Kesalahan atas perasaanku yang lebih kepadamu.
1: Irfan, kamu masih saja lakukan ini, Van. Kamu gak sadar ya, Van. Itu darah di hidung kamu sudah menetes lagi. Tolong, Van, hentikan. Jangan siksa aku, Van, kayak gini. Saya ingin kamu sembuh kayak dulu lagi, Van.
0: 985.
1: Van.
0: Sebentar lagi, Ami.
1: Tidak, Van.
0: Sedikit waktu lagi. Kumohon tetap di sini ya. Sampai semua ini selesai.
1: Sudah, Van. Walau tak cukup 1000 burung-burung kertas, aku sudah maafkan kamu, Irfan. Aku maafkan.
0: 986. Kertas. Kertas. Tolong berikan aku sedikit kertas. Tidak, lagi, Van. Ami. Aku akan menyelesaikannya untuk kamu. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ami.
1: Tolong, Van, hentikan. Sudah, hentikan.

0: 1986. 1987. 1988. 1989. Sungguh, Pak, hatiku sakit tiap kali mengingatmu berusaha menyelesaikan burung-burung kertas ini. Bahkan darah segar yang mengucur dari hidungmu ketika itu, mencat warna yang memperindah burung-burung kertas di depanku ini.
1: Saya bantu ya, Mi.
0: Gak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Irfan.
1: Maksudku, agar burung-burung kertas ini cepat terselesaikan, Mi. Makanya, aku pengen bantu. Tapi maaf, jika aku lancang, Mi.
0: 990. 991.

0: Saya hanya mampu memandangimu dari jauh, Mita. Saya tahu hatimu terluka. Tapi tahukah kamu jika hatiku lebih terluka melihatmu seperti ini, Mita?
1: 995. 996. 997. 998.
0: Ami, ada apa dengan kamu? Kamu tidak apa-apa kan?
1: 999.
0: Hentikan, Ami. Hentikan. Saya yakin jika dia juga akan sedih dan kecewa melihat kamu seperti ini, Mi.
1: Evan, maaf. Dari dulu hingga kapanpun, namamu abadi di hatiku.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, pendengar di mana-mana anda berada, apa kabarnya di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, malam minggu gitu ya. Iya, di malam hari ini, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu Karaoke. Nanti Anda juga dapat gabung bersama di teleponnya di 0811670788850 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, musik dan informasi. Informasi berikut ini, Menbud Padli usulkan Museum Pos Indonesia jadi cagar budaya nasional. Ya, Menteri Kebudayaan Menbud ini Padli Zon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal itu disampaikan saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia Bandung, Jawa Barat pada Jumat 3 Juli 2026. Dan peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya, penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Dan ia juga mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah yang dipamerkan secara lebih representatif dan juga mudah dinikmati masyarakat. Ia juga menyoroti perlengkapan pengiriman dari berbagai era seperti peralatan pos, perangko, dan surat-menyurat. Menurutnya ini perlengkapan itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Nah, jika lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran Pos Indonesia tak hanya sebagai penyedia layanan komunikasi tapi juga menjadi saksi perjalanan bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, ia juga mengajak Pos Indonesia untuk kembali membudayakan tradisi menulis surat, khususnya di kalangan pelajar. Menulis surat dengan tulisan tangan, jelasnya mampu membangun ekspresi, kreativitas, serta kedekatan emosional yang tidak tergantikan oleh teknologi digital. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Menbud Padli usulkan Museum Pos Indonesia jadi cagar budaya nasional, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, masyarakat padati nobar Piala Dunia, suasana tetap tertib dan meriah. Ya, antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia melalui kegiatan nonton bareng nobar terus terlihat dari berbagai daerah. Ribuan warga memadati lokasi nobar untuk menikmati pertandingan bersama dalam suasana aman, tertib, dan juga penuh kebersamaan. Ya, di balik kemeriahan itu, pedagang kecil turut kecipratan rezeki di kawasan XMTK Kota Kedari, Sulawesi Tenggara. Masyarakat yang dari berbagai kalangan telah memadati lokasi sejak dini hari. Dan juga sorak-sorai penonton menggema setiap kali peluang maupun gol tercipta dan juga menciptakan suasana meriah sekaligus tertib. Kemeriahan tentunya semakin terasa dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumang Geruka yang turut berbaur bersama masyarakat. Gubernur Andi juga menikmati siaran langsung 3 pertandingan bersama masyarakat. Ketiga pertandingan tersebut adalah England versus Panama, Portugal versus Kolombia, dan juga Argentina versus Jordania. Ya, semangat serupa juga terlihat di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga memadati taman ini Simpang Selek, Kecamatan Taliwang, untuk menyaksikan pertandingan melalui layar videotron. Nah, kegiatan hasil kolaborasi TVRI dan juga pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut menghadirkan ruang berkumpul yang positif bagi masyarakat seluruh penonton menikmati pertandingan dengan tertib. Nah, selain menghadirkan hiburan, kegiatan nobar juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal dan juga Kalimantan Tengah. Rahmat, seorang penjual kopi keliling, mengakui kegiatan nobar membantu meningkatkan penghasilannya. Rahmat juga berharap kegiatan seperti ini akan terus ada agar dapat terus memberi hiburan kepada masyarakat dan juga meningkatkan omset usaha melalui penyelenggaraan nobar yang masih berlangsung hingga akhir turnamen. Diharapkan menghadirkan manfaat bagi pelaku usaha lokal di berbagai daerah.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baru saja berlalu lagu Demi Waktu menemani di kebersamaan kita. Dan pendengar di manapun Anda berada, kembali mau sedan informasi. Informasi berikut ini, jaga integritas profesi wartawan, diingatkan ya, jauhi narkoba dan juga judol. Ya, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir ini mengingatkan seluruh wartawan agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba ini maupun praktik perjudian, karena dapat merusak integritas profesi dan juga mencoreng citra organisasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pers. Ia menilai peringatan tersebut penting mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang dinilai rentan terhadap peredaran narkoba. Selain narkoba, Munir juga mengingatkan anggota PWI untuk menjauhi praktik perjudian. Menurut jaringan perjudian memiliki jangkauan yang luas dan juga berpotensi menyeret berbagai kalangan termasuk juga wartawan. Munir menegaskan menjaga integritas profesi merupakan tanggung jawab seluruh anggota PWI dalam mempertahankan marwah organisasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap insan pers. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pengurus PWI daerah untuk merangkul jurnalis muda maupun senior agar tergabung dalam anggota organisasi. Menurutnya, PWI terus memperkuat pembinaan anggotanya melalui pemahaman terhadap kode etik jurnalis dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi, serta berbagai ketentuan yang mengatur profesi kewartawanan. Munir juga menambahkan penyerahan kartu anggota muda PWI Sumatera Utara ini menjadi bagian dari upaya pembangunan profesionalisme wartawan yang berpegang teguh pada etika jurnalistik. Selain itu, PWI juga tengah melakukan pemutihan keanggotaan dan juga mengajak anggota yang belum aktif untuk kembali mengaktifkan status keanggotaannya di masing-masing daerah. Kita beralih ke informasi berikut ini, sejumlah film Hollywood dengan plot twist terbaik wajib ditonton. Ya, film dengan plot twist ini selalu menarik, ini perhatian karena menghadirkan kejutan dan juga mampu mengubah cara penonton memaknai keseluruhan cerita dan juga alur yang sulit ditebak, membuat pengalaman penonton terasa lebih menegangkan sekaligus memuaskan. Bagi pecinta kisah penuh misteri, film berplot twist ini menjadi pilihan yang layak disaksikan. Dan berikut sejumlah film dengan plot twist terbaik sepanjang masa yang dikutip dari berbagai sumber. Nah, film Parasite ini mengisahkan keluarga Kim yang berupaya keluar dari kemiskinan dengan bekerja ke rumah keluarga Park yang kaya. Mereka juga menyusup satu persatu menggunakan identitas palsu sehingga akhirnya menemukan rahasia kelam yang memicu tragedi berdarah. Peristiwa tersebut mengisahkan keluarga Kim setelah sang putri meninggal dan juga ayahnya menghilang tanpa jejak. Pada akhir cerita terungkap ayah keluarga Kim sebenarnya bersembunyi di rumah keluarga Park sepanjang waktu. Nah, Gone Girl ini menjadi salah satu film plot twist paling ikonik berkat alurnya yang penuh teka-teki dan juga kejutan. Film ini mengikuti Nick Dunn yang menjadi tersangka setelah istrinya Amy Dunn ini menghilang secara misterius. Dan juga ada Sick Sensei 1999. Jay Sensei ini mengikuti psikolog anak Dr. Malcolm dan Crow yang mengenai Colser, bocah dengan kemampuan melihat arwah. Saat membantu Cole, Malcolm ini justru menemukan kenyataan mengejutkan yang mengubah seluruh makna cerita. Ada Fight Club ini mengikuti kisah seorang pria yang mengalami depresi dan juga bertemu Chiller in Darden yang bersimpatik. Dan keduanya mendirikan klub pertarungan di bawah tanah sebagai pelampiasan atas kejenuhan terhadap kehidupan. Dan menjelang akhir cerita terungkap Tyler Darden ini hanyalah alter ego sang tokoh utama. Seluruh aksi Taylor ini sebenarnya dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa disadari. Dan juga ada Shutter Island. Shutter Island ini mengikuti Usmar Saul Teddy Daniel yang menyelidiki hilangnya seorang pasien rumah sakit jiwa terpencil. Namun akhirnya cerita terungkap Teddy sebenarnya merupakan pasien yang telah lama dirawat di tempat tersebut.
selanjutnya ada film The Prestige yang 2006. Ini The Prestige ini mengisahkan persaingan sengit dua pesulap, Robert Englert dan juga Alfred Borden, demi menciptakan ilusi terbaik. Ambisi mereka memicu persaingan yang berbahaya, yang berujung pada serangkaian tragedi. Dan juga menjelang akhir terungkap Borden memiliki saudara kembar yang mengisahkan identitasnya selama bertahun-tahun. Sementara itu, Angier ini menggunakan teknologi cloning demi menyempurnakan pertunjukan sulapnya. Deretan film tersebut dikenal berkat alur cerita yang sulit ditebak, serta akhir yang meninggalkan kesan mendalam, dan juga plot twist yang disajikan menjadi salah satu alasan film ini masih banyak direkomendasikan hingga sekarang. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, buat Anda yang ingin menyaksikan film-film tersebut, tentunya asik untuk ditonton karena sulit untuk menebak alur ceritanya. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 waktu ini Semarang akan kita ikuti Ruang Rindu Karaoke. Anda dapat gabung bersama di telepon kami di 0811 6707 8850.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan. Cara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan, dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

Iya, baik Pringadi, mana pun anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Dan mendengar kami nantikan di teleponnya di 08116707 8850 di malam hari ini. Tentunya bersama Bang Adi.

0: Marbrada Brada, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Anda dapat gabung bersama di 0811-670-7850 di malam hari ini. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo malam. Halo malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Di Bayang Lincir ya.
1: Masih tahu kan namanya?
0: Namanya siapa? Mbak Dede. Bukan.
1: Mbak Nur Hayati.
0: Oh, Nur Hayati. Jadi apa kabar, Mbak Nur?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah gitu ya. Haha. Malam hari ini kita karaoke nih, Mbak Nur Hayati.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Lagunya apa?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru, oke.
1: Iya, dari Desi Ramasari. Desi Ramasari
0: gitu ya. Haha. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Hah?
0: Lagunya buat siapa aja?
1: Buat Bang Adi, pasal dasar saya ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Dedewo, Mama Dini, buat kamu, pasal dasar saya ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Juli juga ya, Makassar dan Serga semasanya lah mas.
0: Oke, siap, kita mulai ya.
1: Iya, siap.
0: Bentar, yuk.

Papa bicara sebuahku kecewa tanpa berdosa diriku sebuahmu merana ku tak ber-

maafkan diriku ketinggalkan. Tanpa bicara kau buatku kecewa. Tanpa berdosa diriku kau buatku merana. Ya, sampai sini. Ku tak

0: Terima kasih, okay. Mas Adi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Ya, baik berkadi, mana pun anda berada, kembali di belakang Mbak Nur Hayati tadi, gitu ya, di teleponnya kembali di 0811 6707 8850 di malam hari ini.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke. Silakan aja di belakang Mbak Nur Hayati tadi di 0811 6707 8850.

Bang Adi, terima di teleponnya kembali. Halo, malam. Halo. Iya, masih Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di 0811-6707-8850 di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung di malam hari ini.

0: Diterima. Halo, malam.
1: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Kabar baik, Bang Adi. Oh. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, gitu ya.
1: Iya.
0: Karaoke kita malam hari ini?
1: Nah, pas karaoke-nya kayaknya lagu-lagu popnya kurang hafal, Bang Adi.
0: Hah? Jadi lagu apa? Lagu pop nah, dong. Itulah. Nanti Bang, sama Bang Adi aja duet berdua gitu.
1: Iya lah, ntar Bang Adi yang itu ya. Nyambungin ya.
0: Iya. Lagu apa kita malam hari ini?
1: Coba aku ngetes bintang kehidupan, Bang, lah.
0: Bintang kehidupan?
1: Ya, apa dikit maksudnya.
0: Bintang kehidupan dari siapa tuh?
1: Nick Ardila.
0: Nick Ardila gitu ya. Oke, siap. Bentar ya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Pokoknya untuk pendengar pos satu dimanapun Anda berada, kan?
0: Iya.
1: Yeah. Saya selalu, itu untuk penyiar-penyiar saya selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali lah.
0: Siap.
1: Ntar aku nak benerin ini dulu, Bang.
0: Benar ya.
1: Radionya kurang.
0: Hah? Antennya kurang diangkat.
1: Iya. Ntar dulu, aku itu dulu.
0: Iya. Sudah belum? Biar mantap dikit gitu ya. Yeah.
1: Nah.
0: Udah, belum?
1: Ya, siap.
0: Yuk, kita mulai ya.
1: Yuk.

0: Namun ku gagal lagi.
1: Mungkin sip ini suratan
0: tanganku
1: harus
0: coba
1: menjalani. Oke. Jauh
0: sudah langkahku menyusuri hidupku
1: yang penuh
0: tanda tanya.
1: Mantap.

0: 남은 남은 구가 가라기
1: 아냐 이만 내가
0: 들다

0: Oh, Bang Adi, malamlah suara-suara itu penyanyi kamar mandi.
1: Tapi mantap gitu ya. Iya.
0: Aduh, cuma bisa jerit-jerit aja, Bang Adi. Wah, malu. Kita meramaikannya.
1: Yang penting itu meramaikannya, gitu kan?
0: Iyalah, Bang Adi. Cuma masalah bagi-bagi yang mungkin nggak enak, matikan aja deh radionya ya.
1: Yang penting itu berani tampil.
0: Masalah, masih belajar, Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Iya, itu pokoknya salam untuk semua aja deh, Bang Adi ya.
1: Oke, siap.
0: Untuk Bang Adinya, hati-hati pulang.
1: Siap.
0: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Banten, gitu ya. Di belakang Putra Banten, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini di Ruang Rindu Karaoke. Oke. Kita angkat kembali. Halo, malam.
2: Halo, malam juga Bang Adi.
1: Apa kabar Bang Zainal?
2: Ya, baik.
1: Oke.
2: Bang Adi sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat gitu.
2: Mohon maaf Bang Adi, kemarin tuh terputus. Ada panggilan darurat.
1: Iya.
2: Kayaknya harus siap berangkat.
1: Oh, gitu. Iya. Oke nih, Bang Zainal. Ya, kita karaoke di malam hari ini. Lagunya apa nih?
2: Oh, karaoke ya?
1: Iya dong.
2: Kita coba. Gimana ya? Ini lagu-lagu ini kurang hafal nih nampaknya.
1: Enggak apa-apa.
2: Pop-pop tadi ya?
1: Pop kita.
2: Iya. Mm-hmm. Kita coba.
1: Apa tuh?
2: Dari Tommy Jepisa. Benar.
1: Yang mana tuh?
2: Apa judulnya? Rintik-rintik hujan di malam yang dingin. Itu apa judulnya?
1: Rintik-rintik hujan?
2: Ya, di malam yang
1: dingin. Di malam yang dingin dan
2: nah, ini dengar loh, Bang. Rintik-rintik hujan di malam yang dingin.
1: Apa tuh ya?
2: Dari selimut di tubuhku. Nah, itu apa judulnya tuh, Bang?
1: Tommy Jepisa ya?
2: Iya, Tommy Jepisa.
1: Tommy Jepisa. Rintik hujannya.
2: Elisa judulnya.
1: Hah? Elisa. Oh, gitu. Elisa. Oh, Elisa. Elisa. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, buat teman-teman. Salam kenal.
1: Siap.
2: Dari Bang Jainal, khusus di Buker Sungai Gelam.
1: Pertama. Woi, tadi aku ke Sungai Gelam tadi. Tadi siang.
2: Gimana, Bang?
1: Tadi siang aku ke Sungai Gelam.
2: Di mana? Jambipang.
1: Aku lewat di mana ya? Pokoknya keliling aku dari jalannya itu dari ini Pondok Meja, masuk terus sudah itu nggak tahu kemana-mana gitu kan? Pokoknya masuk kebun-kebun gitu, jalan aja terus sudah itu.
2: Iya.
1: Tembusnya kalau, mana tuh?
2: Kalau saya di samping Jambi Park.
1: Oh, sampai Jambi Pak.
2: Taman wisata.
1: Oh, Bang Adi sudah kalut gitu, takut nggak keluar gitu. Jadi masuk semak-semak, masuk hutan, masuk kebun lah gitu kan? So kebun.
2: Ini simpan aja nomornya Bang Adi. Nanti kalau suatu saat Sungai Gelam.
1: Siap.
2: Nah, kita kontak kan?
1: Siap. Dari Pondok Meja tuh masuk aja terus katanya.
2: Iya, bisa tembus tuh Bang Adi.
1: Bisa tembus ya.
2: Meja, Talang Lido, air hitam.
1: Betul sekali. Anu air hitam, anu sembilan apa?
2: Ya, kebun sembilan.
1: Kebun sembilan. Nah, masuk ke situ. Entah kemana lah, pokok di jalannya aja.
2: Ada kepentingan tuh gimana?
1: Iya, biasalah jalan-jalan sama orang rumah, pokok menelusuri kehidupan gitu kan.
2: Waduh, sayang sekali ya.
1: Kalau tahu
2: kan, bisa kontak.
1: Woi, mantap bisa. Gitu ya. Oke deh. Lagunya siap ya?
2: Ya?
1: Lagunya siap ya?
2: Iya, lagi insyaallah mudah-mudahan.
1: Bang kita mulai ya. Biar Bang Adi misalnya enggak ini Bang Adi pandu ya.
2: Iya, di backup sama Bang Adi.
1: Oke, yuk.

0: Oke, Elisa.
1: Mohon banget nih.
0: Enggak apa-apa, luar biasa.
1: Ini
0: betul. Sebenarnya bukan salah di kita. Delay-nya itu juga gitu ya. Oke.
1: Cuman hobi aja.
0: Pokoknya tidak malam minggu kita nyanyi aja pokoknya. Apa ya, daripada suntuk bekerja seharian, ketika sudah suntuk ya kita karaoke gitu kan.
1: Benar Bang Andi.
0: Oke deh kalau
1: gitu. Terus tenang Bang Andi, radio RRI ini menemani dalam kesendirian. Tapi lagi kita dalam pekerjaan, sekarang masih kita dari keluarga ya.
0: Oke, siap.
1: Radio RRI ini yang tolong hibur.
0: Iya. Oke. Salam untuk Sungai Kelam semuanya gitu ya. Oke.
1: Okay. Yo. Terutama untuk Bang Adi nih.
0: Siap.
1: Selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Keluarga.
0: Siap.
1: Dan kita nanti bila jalan ke Jambi Park atau Sungai Kelam, kita kasih kontak.
0: Iya. Oke deh.
1: Kita mampir ke gubuk kami ini.
0: Iya, siap gitu ya.
1: Okay. Antara perbatasan Jambi Pak dan
0: Sungai Kelam,
1: di pertengahannya saya nih.
0: Oke, okay, kalau gitu siap pokoknya. Bang Adi rajin keliling-keliling nampaknya sekarang ini gitu ya. Oke deh Bang Zainal, Pak Zainal ya, malam hari ini.
1: Terima kasih untuk semua teman-teman.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada, sebelum Bang Adi terima kembali teleponnya, Bang Adi suguhkan lagu berikut ini.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di teleponnya kembali. Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Andi Cakra?
1: Apa kabar? Baik.
0: Alhamdulillah, gitu ya. Baik juga.
1: Iya.
0: Oke. Malam hari ini kita karaoke
1: nih. Karaoke ya?
0: Iya nih.
1: Oh, iya.
0: Oke, lagunya apa Bang?
1: Minta lagu lama boleh ya, lagu dari Hani Tuweteru.
0: Hah? Judulnya?
1: Aku orang tak punya.
0: Aku orang tak punya gitu ya. Oke, bentar ya.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salamnya. Salamnya pertama-tama buat menadik aku di Ternate. Dan lagi menitur sayang. Semoga ada baik-baik saya di sana. Atau orang sini juga baik-baik.
0: Mm-hmm.
1: Ya, semoga ada bersama keluarga. Semoga menjelaskan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Terus buatnya Cinta, Vero, Ajeng, Amarkan, Putra Banten. Buat semuanya saja Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Aku orang tak mampu ya.
1: Orang tak. Ingin aku membencimu. Aku orang tak punya.
0: Aku orang tak punya gitu ya. Aku. Oke, bentar.
1: Dirinya bukan dia.
0: Oke, bentar ya.
1: Aku nih kurang ini nyanyi. Jadi ikut-ikutan saja.
0: Aku orang tak punya. Aku orang tak punya. Dari Pak Pance ya?
1: Bukan, Hani Tuweteru.
0: Oh iya iya iya. Oke, siap ya?
1: Siap.
0: Oke, yuk.
1: Kasih tahu Bang Adi ya, masuk kami dulu. Nggak tahu nih.
0: Ini remik ya, bukan ya?
1: Bentar. Oh, dia nggak tahu remik Bang Adi.
0: Bentar.
1: Yang orinya aja Bang Adi.
0: Hani Tuweteru karaoke.

0: Bang Adia.
1: Ini dangdut ya. Ani Teru ini. Aha, orang tak.
0: Ingin aku membencimu.
1: Bentar.
0: Namun diriku tak mampu.
1: Kalau lagu lain ada?
0: Hah?
1: Aha.
0: Lagu lain?
1: Bentar.
0: Lagu lain, ini saja lagunya, apa namanya ini, jangan salah menilai.
1: Bentar, ini ya.
0: Ani. Tapi yang orinya, Bang Adia, yang orinya ya.
1: Mm-hmm.
0: Dia ada yang cover juga itu.
1: Yang ini ya bukan? Bentar ya.
0: Ya.

0: Oke, kejam.
1: Terima kasih Bang Adi. Habis suaraku tinggi jadi nyari kekurang ini.
0: Siap. Oke.
1: Selamat malam Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada kembali, masih di belakang Bang Andi Cakrawinata, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Ruang Rindu Karaoke gitu ya. Halo malam.
2: Halo malam juga Pak Adi.
0: Malam juga, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Pak Adi.
0: Alhamdulillah. Karaoke kita malam hari ini.
2: Hai, nampaknya kalau karaoke itu aku tak hafal di pop Bang Adi.
0: Oh iya, kita malam hari ini Ruang Rindu Karaoke.
2: Bagaimana kalau Bang Adi yang nyanyinya?
0: Kalau bisa langsung.
2: Aku minta lagu dengan Bang Adi.
0: Oh gitu, kalau bisa langsung aja nyanyinya gitu ya.
2: Sudah bisa nyanyi kalau pop.
0: Gitu, iya deh.
2: Oh Bang Adi.
0: Oke.
2: Aku minta nyanyikan lagu Thomas Bang Adi.
0: Thomas mana?
2: Bunga.
0: Oh iya. Iya deh.
2: Iya, tolong nyanyikan yo.
0: Oke, yo.
2: Iya. Terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, Mas, Bang Adi masih terima. Halo, malam.
3: Halo, malam juga.
0: Malam juga. Iya deh. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Ibu Aisyah gitu ya. Karaoke kita malam hari ini Bu Aisyah.
3: Ibu Aisyah Bang Adi kan?
0: Iyalah.
3: Siapa lagi kalau bukan Bang Adi?
0: Iya dong. Lagunya apa nih Bu Aisyah?
3: Hah?
0: Lagunya apa? Hah?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa kita malam hari?
3: Lagu. Lagu Setitik Air.
0: Lagu pop ya?
3: Dedi Dores.
0: Setitik Air. Wah, mantap. Iya. Dedi Dores.
3: Coba-coba ya.
0: Oh, jangan dicoba-coba, dinyanyikan.
3: Coba-coba lah.
0: Jangan coba-coba. Kita dengarkan lagu berikut ini dari... Belum. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Kaget lah.
0: Kaget ya. Oke deh. Siap, kita mulai ya. Yuk.

0: Bunda-bunda kita kita ulangi. Bunda-bunda. Ibu, ibu kita ulang ya.
1: Iya.
0: Ya, kita ulang dulu. Bentar.

Hello.

0: Pancarkan cahaya menyinari
1: dalam kehidupan
0: dalam baladi.
2: Mantap gitu ya. Ayayayayaya.
0: Kan sebenarnya aku tuh sering karaoke di apa tuh?
2: Di mana?
0: Cuman lagunya lagu dangdut.
2: Oh, dangdut.
0: Kan dulu. Okay. Kan iya. HRI kok kan bergabungnya sampai banyak-banyak, iya, ada Pekanbaru, iya. Pokoknya kan banyak bergabung.
2: Iya.
0: Jadi aku sering ikut karaoke, cuman lagu dangdut.
2: Mantap, tapi lagu pop mantap kok.
0: Iya, cuman lagu pop tuh sebenarnya kalau di rencana tuh mantapnya, tapi kalau mulai. Ngebleng jadi.
2: Iya, siap gitu.
0: Ngebleng.
2: Oke deh, salamnya. Salam buat siapa aja deh.
0: Sudah tadi tuh lah rencana lah elok-elok nian tadi lah pas-pas nian bareng pasti mau hanya ngebleng dan ini.
2: Padahal mantap rasanya gitu ya.
0: Iya. Tapi banget malam kok enggak ada dapat di HP di radio aku kok Jambi.
2: Oh gitu ya, mungkin ada gangguan ya. Bang apa Jiji kemarin ngomong Bang Jiji ya tuh apa tuh yang ngomong juga tuh. Gangguan gitu.
0: Iya. Ay, gangguan enggak apalah, saya jangan Bang Adi weh.
2: Kena gangguan. Iya deh.
0: Iyalah kena Bang Adi mah ayo.
2: Iya, siap gitu ya. Okay. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Salamnya buat Bang Adi. Baya selamat bertugas, sehat selalu.
2: Siap.
0: Panjang umur murah rezeki. Semoga dipermudahkan sama urusannya sekeluarga.
2: Iya.
0: Pokoknya yang jelas yo, buat seluruh pendengar Pro 1, dapat salam semua dari Ibu Aisyah. Semoga tergantung sehat aja.
2: Siap.
0: Iya, Bang Adi. Selamat bertugas.

Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1

0: Halo, malam.
1: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Bang Adi?
0: Kabar baik. Apa kabarnya, Dek?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Di monitor lewat streaming nih, Mak, Bang Adi.
0: Oh, macam tuh. Delay dah tapi ya.
1: Iya, kalau radio manual, kalau apa lampu di apa hidupkan TV hidup tuh kok apa kontak dia Bang Adi?
0: Oh, kontak gitu ya, mungkin groundnya ya.
1: Iya, mungkin Bang Adi kalau TV hidupkan misalnya TV itu jadi hilang suara
0: kayak gitu. Gitu ya, tapi nggak ngontak ke hati kan?
1: Bukan ngontak nyetrum.
0: Oh, nyetrum, iya. Lagunya apa nih malam hari ini kita duet ya? Duet
1: mau. Awas deh, nyentrum. Duet lagu apa?
0: Lagu apa gitu ya?
1: Tuh, abang ini kadang nak berjanji dulu. Kalau berjanji, nak kita kan bisa rencana lagunya.
0: Jadi
1: kan?
0: Lagunya berjanji?
1: Bukan gitu. Iya. Maksudnya kalau nanti kita janjian hatiku, dulu lagunya apa? Nanti.
0: Duet berpasangan karaoke. Hatimu, ah, hatiku. Itu ya?
1: Menyatu. Iya, soalnya lagunya tak apa lagi meno.
0: Hah? Lagu apa nih?
1: Lagu jadi? Apa meno?
0: Yang itu lagi, apa enggak? Hatiku, hatimu. Nah. Jadi lagu apa maunya?
1: Ya?
0: Ku serahkan. Ah, itu kan tahu. Itu ada
1: sih. Hah? Tapi enggak semuanya menguasai lagunya sedikit.
0: Jadi lagu apa gitu? Jangan ada dusta di antara kita, Dewi Yul sama Bruri. Dulu pernah kita duet ini ya, duet maut kita dulu kan?
1: Ay, lupa pula lagunya abang. Ay, gimana lagi ini ya?
0: Kemesraan ini itu ya.
1: Nah, itu gimana pertama ini?
0: Janganlah cepat berlalu di suatu hari. Dahlah, suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi.
1: Burung camar gitu.
0: Iya.
1: Ah, tidak tahu lagi bang.
0: Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini. Tidak apal ya?
1: Tidak apa bang.
0: Jadi lagu apa? Lagu apa maunya? Tidak usah duet lah. Nyanyi sendirilah.
1: Abang, panggil
0: ini.
1: Marah,
0: man. Tidak marah aku.
1: Tidak marah, cuma kesal. Ini memang kita coba lagu Ipang, memang.
0: Ipang yang mana?
1: Perceraian Lara.
0: Aku yang tidak hafal. Perceraian Lara.
1: Tapi cari yang ada cewek, bang.
0: Siap, perceraian Lara gitu ya.
1: Masa abang gak apal gitu? Apakah ini menjadi curahan? Itu nih bang.
0: Wah itu.
1: Perpisahan penuh duka.
0: Aku nih kelahiran tahun ini, tahun 50-an. Jadinya lagu-lagu baru tuh kurang gitu.
1: Oh, tapi kan biasanya di sini gue menguasai ya bang.
0: Oh iya iya.
1: Ayo be, kita be yang kelahirannya tahun 80 sekian bisa juga nyanyi lagu-lagu zaman abang.
0: Iya, aku 80 sekian dan terima kasih. Kita mulai ya.
1: Oke.
0: Yuk, bentar ya.

0: aku sampai nangis aku.
1: Ini abang nggak nangis.
0: Judulnya Talak Tigo nih, ini nampaknya.
1: Menyeramkan lagu tentang judulnya.
0: Ngerian perceraian Lara.
1: Lagu cuman bang. Oke, abang, kalau misalnya abang lagi bawa kang lagi ke depan kita duet.
0: Iya, duet maut ya.
1: Ya, lagunya. Gila duet maut abang. Lagunya lagu yang itu nah bang, lagu yang kata abang tadi itu, yang beruri itu, yang mana tuh?
0: Oh gitu, berduri, beruri atau beruri?
1: Beruri, beruri, dengan Dayu tuh apa judulnya tuh?
0: Oh siap, pengaman lah tuh.
1: Lagi kan, lagi kita apalin dulu lagunya.
0: Ngapalin masing-masing deh.
1: Iya, iyalah. Okay. Abang ya step abang, itu kita step kita lagi kan.
0: Siap gitu ya.
1: Siap, salam lah dulu.
0: Yo, salam buat siapa aja nih?
1: Salamnya apa nama sudah masuk gawe nih aku. Ini tadi baru monitor jadi
0: bang.
1: Bang
0: Simon belum tapi.
1: Tadi, Bang Simon. Kenapa?
0: Tadi masuk sudah, cuman tidak terangkat karena ini pas diangkat hilang.
1: Oh, hilang.
0: Tunggu Bang Simon.
1: Hilang.
0: Sudah nih,
1: Bang masuk. Simon. Ayo Bang Simon. Bang Juli, ayo Bang Juli.
0: Oh, Bang Juli juga nih.
1: Iya, Bang Gigi juga, mana Bang Gigi sarang emasnya Bang Gigi mantap Bang. Bang Gigi itu mantap ya. Apalagi dia kalau main gitar, wih mantapnya Bang suaranya.
0: Mantap.
1: Sudah tuh satu Bang Ramlan. Tayo Bang Ramlan jangan bertingkit baik.
0: Iya.
1: Terus Bang Kadir CS juga, Pinahnya juga. Tadi ada siapa Bu Aisyah ya?
0: Mm-hmm.
1: Yang dari Sarawangun tuh ya Bang?
0: Iya, betul sekali.
1: Oh iyalah, terus siapa lagi satunya yang dari mana itu? Dari Mersam, Ibu apa tuh yang satunya itu? Ya. Pokoknya semua-semualah pokoknya. Semoga terhibur aja ya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Abang juga, selamat bertugas, okay, ya selalu.
0: Siap.
1: Lagi balik hati-hati di jalan bang.
0: Nggak ngawani balik.
1: Jangan mampir-mampir nak ngawani mas Tano. Ngawani doa deh lah.
0: Siap gitu ya.
1: Ayo bang ya.
0: Oke siap.
1: Oke, makasih Bang Adi ya.
0: Oh kembali kasih.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ada Anita kembali di teleponnya. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Pokoknya kita nyanyi terus. Bang Gigi, woi baru disebut gitu ya. Halo malam. Halo bang.
2: Halo, assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditantang Anita
2: sehat, bang. Adi.
0: Sehat, ditantang Anita nyanyi gitu ya.
2: Oh gitu ya, boleh.
0: Iya, kasih pakai gitar bah. Gitu dia.
2: Hah. Oh boleh, aku ambil ikan bentar ya.
0: Yo, siap.
2: Dari dekat ni lah.
0: Dekat, iya.
2: Oke. Ayo, lagu yang falas bang.
0: Yo, dia rindunyian, kata dia lagu abang tu gilo atau mantap.
2: Ya lagu yang falas. Ya, aku mulai ya.
0: Udah di style belum?
2: Dah lah.
0: Oke, siap ya. Yo.

ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekat dan menangisi pangkuanmu sampai aku tertidur bagai mata kecil dulu. Lalu doa-doa balur di sekujur tubuhmu dengan apa membalas. Ibu, ibu.

0: ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu.
1: Halo.
2: Halo, mantap. Ribu.
1: Ya, salam buat Ibu Aisyah tadi ya.
2: Siap.
1: Ya, barusan orang tadi ke Bang?
2: Barusan itu ada Anita.
1: Halo, Bang.
2: Anita.
1: Oh, yang dari ini dari Pematang Lumut ya?
2: Iya.
1: Ini kalau Anita ya, kalau masih kenal ini Bang Jali ya, suami Anis, salam ya dari Bang Gigi Morbungo.
2: Oke.
1: Okay. Salam Bang semuanya Bang, saya berjuali okay. Sama kompas semuanya Bang ya. Mm-hmm. Terima kasih Bang, saya selalu kasih jam balik ya Bang.
2: Yo.
1: Ya, Assalamualaikum, cheerio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Oke. Okay. Halo malam Bang Simon.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semuanya di Morobungo mantap.
2: Mantap gitu ya. Jangan kalah. Jangan kalah, Batang Hari jangan kalah.
3: Manita ya, saya lagi Manita.
2: Aha.
3: Aku ini mau bawakan lagu Pambres tapi tadi kondangan malah disuruh nyanyi terus.
2: Gitu ya?
3: Iya, itu kemenangan Bang Ali, Min.
2: Oh, iya.
3: Dia tanya kan, mana ada Bang Simon sini? Cari yang orangnya berkumis setan. Sekali nampak aku dikejarnya, Bang.
2: Langsung dodong ya?
3: Siapa ini orangnya? Wah, gitu ya. Itu ya, karusian dari lama juga. Oke lah.
2: Oke.
3: Kita membawakan lagu Jangan Salahkan Siapa ya.
2: Dari siapa tuh?
3: Maren Birina. Nah, yang musiknya yang Paradita, Pak Adi.
2: Hah?
3: Yang musiknya itu di bawahnya ada sudah yang kecil Paradita.
2: Paradita gitu ya. Oke, Paradita.
3: Ya. Ada kan di bawahnya itu kan.
2: Ntar Bang Adi cari dulu ya. Paradipa. Maryam Belina gitu ya. Nada pria.
3: Iya, Paradita nggak pria ya. Ya, nada pria dia tuh Bang Adi.
2: Iya, oke. Okay. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Ay, buat Bang Jijiknya juga lah. Ada intulanya lagi monitor untuk Manita. Aku tantang dia nih, kalau bisa bawakan lagu Maya Romantir. Bukan salahku, bukan salahmu juga, Manita.
2: Siap.
3: Aku ini masih terang, tapi belum tahan ini bawakan lagu itu.
2: Oke, kita mulai ya.
3: Oke.
2: Yuk.

terbayang di hatimu. Sampai kapan lagi

0: mantap. Iya.
1: Enak lagi tadi paham Bang Adi, tapi agak kurang Bang Adi.
0: Iya.
1: Aku minta apa, wanita lagi? Dari Marion Galinda. Enak wanita tuh sebetulnya suaranya Bang Adi.
0: Itu suara emas itu.
1: Iya sebetulnya, cuma dia nyapa lagunya belum apa dia.
0: Dia nyapanya 3 hari 3 malam dia. Iya.
1: Bakar minyak gula itu Bang Adi.
0: Iya.
1: Siapa itu? Pokoknya kalau punya lagu marim-marim jadi, nah itu enak dia itu. Pas itu dia itu.
0: Siap.
1: Ya, talangnya pokoknya untuk semua-semuanya lah.
0: Okay.
1: Nanti kalau nanti udah masuk, aku mau masuk lagi.
0: Siap.
1: Kalau lagi kalau nggak ada yang apa, kira-kira kosong yang mau dikirim tuh ya.
0: Okay.
1: Nah, banditinya juga ya, salam lagi deh, ayo.
0: Yo.
1: Pokoknya sama semuanya ya Mbak Dia, telannya akan diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Untuk Mbak Adi, tanya moga-moga doa dari Bang Simon, moga-moga diberi keselamatan di jalan Mbak Adi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Anda masih bersama Ruang Rindu.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Bang Adi terima kembali. Halo malam.
1: Halo juga malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang?
1: Sehat nih,
0: Bang Adi. Alhamdulillah sehat. Gitu ya. Karaoke itu malam hari ini Bang?
1: Iya.
0: Iya. Lagunya apa nih Bang?
1: Mencoba malam ini lagu Di Jantung Hati.
0: Hah?
1: Si Jantung Hati.
0: Apa?
1: Si Jantung Hati dari
0: Si Jantung Hati.
1: Adik Putra.
0: Si Jantung Hati gitu ya.
1: Yo.
0: Si Jantung Hati gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya buat Mandi semalam sama kita mau selalu ya. Tadi ada Bang Simon ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Jiji juga ada, juga Anta ya, ada juga tadi Bayi saya. Tapi tadi Pak masuk ya.
0: Iya.
1: Ada juga Pina juga pun kosong. Pokoknya banyak-banyak lagi.
0: Oke, okay, siap. Kita mulai ya.
1: Oke, okay, nih yang ini bantu pengen dia.
0: Yuk.

0: Okey, si jantung hati gitu ya. Okey deh.
1: Iya, jadi yang pertama kita merasa kehilangan
0: begitu. Gitu ya. Iya.
1: Iya, hilangnya nyawa jadi. Ya malu lah dah. Iya. Baru mencoba lagu ini malam ini lah.
0: Oke, okay. Tapi mantap nyanyinya Bang malam hari ini. Mantap nyanyinya malam hari ini gitu ya. Iya.
1: Oke nih, ada Bang Adi, makasih ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Ada Bang Juli ini, enggak mau ini pokoknya enggak mau ketinggalan gitu ya. Halo, Bang Juli.
2: Halo, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya, malam hari
2: tadi, Bang Adi.
0: Iya, malam ini ya? rame gitu nyanyi malam hari ini gitu ya.
2: Iya. Kritik gitu ya. Dari Bang Andi tadi ya, Bang Adi.
0: Ya.
2: Tapi sekarang baru bisa gabung nih.
0: Iya.
2: Kayaknya sudah pada tidur ya.
0: Hah? Sudah pada tidur.
2: Kayaknya sudah pada tidur mungkin.
0: Iya. Lagunya apa nih, Bang?
2: Lagu Titip Rindu ya, itu ayah tuh sudah ada nyanyiin.
0: Belum ada.
2: Belum.
0: Oke, Titip Rindu buat
2: itu lah, coba.
0: Iya.
2: Ya, Epic Kaji ya.
0: Lagunya bahasa apa aja nih?
2: Lagunya untuk Bang Adi ya, selama bertugas saya selalu Bang Adi ya, keluarganya.
0: Oke.
2: Tadi ada Bang Simon, mantap Bang Simon ya, saya selalu. Bang Anita juga tadi, Bang Ramlan ya tadi ya.
0: Bang Ramlan, Tunas Mudo.
2: Tunas Mudo, ya terus untuk... Siapa tahu Bang Andi tadi ya, keraminatanya sama Ibu Aisyah juga tadi ya.
0: Yeah.
2: Nah itu semalam, apa, Mbak Tero juga ya, Mbak Sinta juga sama malam ya, selamat istirahat. Kalau Bang Andi.
0: Kita mulai ya.
2: Iya. Bang Sinta Andi ya.
0: Yo.

0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, habis.
0: Habis, mantap.
1: Penutupan juga terakhir.
0: Ada salam dari Anita katanya, gitu ya.
1: Oh iya, salam balik Mbak Anita ya, sehat selalu Mbak Anita.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih waktunya Mas Apoy Bang Andi ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Andi, mana-mana berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di Ruang Rindu Karaoke. Dan satu lagu berikut ini untuk menuntaskan kebersamaan kita, dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

Baik, benar masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Alhamdulillah ya, seluruh jamaah haji asal Indonesia termasuk asal provinsi Jambi ini sudah pulang ke tanah air. Dan ada himbauan ya agar jamaah haji ini melakukan karantina mandiri selama 2 pekan pasca kepulangan dari tanah suci dari Arab Saudi. Dan ini berlaku bagi semua jamaah haji yang telah kembali ke tanah air agar menjalankan karantina mandiri selama 2 pekan setelah tiba di daerah masing-masing. Ya, dan ternyata begitu ya, kalau pulang dari tanah suci itu kita merasa lelah ya. Selama berada di sana sehat walafiat, insya Allah, amin begitu ya. Tapi begitu kembali ke tanah air mulai terasa ya, ada yang masalah pernafasan lah, mengalami batuk. Ya, karena memang luar biasa sekali ya, umroh yang hitungannya hanya belasan hari saja udah begitu luar biasa ya kelelahan yang terjadi. Apalagi rangkaian ibadah haji yang dilakukan sekitar 40 hari ya. Jadi memang luar biasa sekali jika kemudian ada keluhan-keluhan kesehatan yang mulai muncul pasca pulang ke tanah air. Maka dianjurkan sekali ya untuk jamaah haji yang sudah tiba kembali di rumah berkumpul bersama keluarga, pastikan menerapkan atau melakukan karantina mandiri. Ya, 2 pekan harus dimanfaatkan untuk istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi sesuai dengan kondisi kesehatan, dan juga perbanyak minum air putih hangat terutama sekali ya, agar daya tahan tubuh pulih kembali. Ya, seringnya kita ya pihak keluarga ini yang enggak sabar pengen ketemu, pengen dengar cerita begitu. Tapi paling tidak kita harus memahami bahwa jamaah haji yang pulang ke tanah air itu butuh waktu istirahat begitu. Kalau kemudian sampai tanah air udah tetangga kanan kiri ya, kelompok pengajian lah ya, teman-teman sudah mau ketemu, nah itu membuat kelelahannya belum bisa diobati. Jadi biarkan para jamaah haji itu pulang berkumpul bersama keluarga terdekatnya begitu, keluarga inti, dan beristirahat cukup ya. Baru setelah 2 pekan kepulangan mereka, baru kita sanak saudara, kerabat, kenalan, handai tolan datang ke rumah para jamaah haji yang pulang itu untuk mendengarkan cerita ya, atau apalah gitu ya. Ya, pendengar juga ada anjuran untuk menggunakan masker, terutama sekali yang mengalami ISPA ya, misalnya batuk-batuk begitu, karena bisa berisiko menularkan kepada orang lain. 2 pekan lah ya pendengar, biarkan jamaah haji keluarga kita yang baru pulang melaksanakan ibadah haji tahun ini untuk beristirahat dan menjaga atau memulihkan kembali kondisi kesehatan mereka.

Sudah pendengar, pulang malu tak pulang rindu. Ya gimana dong, malu karena ngebawa duit. Tapi rindu, ya udah cari duitnya dulu banyak-banyak baru pulang ya. Jadi gak malu pulangnya. Oke, pendengar, di kebersamaan Jambi pagi ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kembali Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Dan kami kabarkan pendengar terkait dengan Balai Taman Nasional Berbak Sembilang ini melakukan penertiban terhadap kebun kelapa sawit. Waduh, ternyata begitu ya, di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilan ini ada yang sengaja menanam kelapa sawit. Ya, enggak 1-2 hektar loh ya luas areal tanaman sawit yang ada di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang ini. Ada ratusan hektar tanaman sawit yang masuk kawasan TNBS dan usia tanam rata-rata 1 hingga 4 tahun. Loh, kok bisa sampai bertahun-tahun begitu ya? Ya, penertiban dilakukan bersama tim gabungan dari Gakum Penegakan Hukum Kehutanan Sumatera, TNI, Polri, dan pemerintah daerah hingga masyarakat mitra Polhut. Iya, bukan baru tanam atau baru sebulan, tapi ada yang usianya 1 hingga 4 tahun bahkan. Wah, ini kemana selama ini penertibannya ya, tim gabungannya? Selama ini kemana begitu? Setelah tanaman sawitnya usianya 1 sampai 4 tahun, kok baru ditertibkan? Ya, karena pasti ya yang menanam tanaman sawit itu udah keluar duit banyak banget, karena ratusan hektar tanaman sawit yang masuk kawasan dan usianya udah 1-4 tahun. Dan penertiban yang dilakukan tim gabungan ini, pendengar, dengan cara menumbangkan tanaman kelapa sawit, dan itu berlangsung selama 12 hari sejak tanggal 22 Juni dan berakhir pada Sabtu kemarin 4 Juli. Ya, pendengar, ada 10.700 batang sawit di lahan seluas 251 hektar telah berhasil dirobohkan dengan menggunakan alat berat dan pola penebangan secara manual. Dan targetnya hingga akhir kegiatan bisa dilakukan pemusnahan mencapai 300 hektar. Ya, pendengar, proses eksekusi dilakukan dalam kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang di Desa Rantau Raso, Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur. Pelaksanaan penertiban didukung oleh masyarakat sekitar. Dan ada dua orang warga, pendengar, yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri PN Tanjung Jabung Timur terkait kasus jual beli lahan di dalam kawasan TNBS. Masya Allah, ternyata ada begitu ya yang merasa bahwa kawasan TNBS itu menjadi tanah mereka sehingga terjadi jual beli lahan TNBS. Ya, pendengar, selain penegakan hukum, fokus utama dari penertiban Taman Nasional Berbak Sembilang ini adalah bagaimana lahan bekas kebun sawit ilegal itu akan ditanami oleh tanaman pohon pulai dan pohon jelutung untuk memulihkan kembali kondisi kawasan, karena pohon jelutung dan pulai ini cocok di lahan gambut. Iya, benar, luar biasa sekali ya, 300 hektar kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang ditanami sawit dan usianya udah 1 sampai 4 tahun. Masya Allah, semuanya dimusnahkan begitu ya, ditebang dan akan digantikan dengan menanam pohon pulai dan pohon jelutung. Oke, benar, kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ikuti penyampaian Warta Berita. Ya, setelah itu insya Allah
Kami temani Anda untuk opini publik ya di nomor 08 11 67 07 88 50. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu dan rekan Julio Valianza yang hadir temani Anda semua untuk kebersamaan edisi pagi hari ini. Selamat pagi pendengar dan selamat berakhir pekan tentunya ya. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk